Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

The Grave Family yang sampai bila-bila. Ya, sekarang sudah jam 8.11 minit pagi. Itu dia kan kasih tercipta menghiburkan anda pagi ini daripada Faizal Tahir. Baiklah, peringat semua ni Pak, nak bacakan sedikit daripada cerita tentang influenza kan. Influenza, nak bagi tahu simptom-simptom utama influenza ni kan. Yang pertama, demam panas melebihi 38 darjah Celsius yang datang secara mendadak. Lepas tu ada batuk kering pada peringkat awal sebelum menjadi dia berkahak kan. Dan sakit badan dan otot rasa macam lengur, sengal dan sakit sendi yang teruk kan. Seterusnya ada juga simptom-simptom dia keletihan melampau. Macam badan terasa sangat lemah dan lesu. Dah tidur ni, dah cukup tidur ni tapi rasa juga macam tak fit lah kan. Dan ada juga simptom dia sakit kepala, kerap berlaku bersama menggigil atau peluh sejuk. Dah buka aircon semua tetap berpeluh. Dan terakhir sekali adalah masalah pernafasan, iaitu sakit tekak, hidung beraya ataupun hidung tersumbat. Jadi itulah dia simptom-simptom utama kan influenza kan. Jadi kepada anda semua, cepat-cepatlah pergi dapatkan rawatan kalau ada simptom-simptom tersebut. Baiklah, pandang ucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan Pa'an yang berada di live TikTok Negeri FM Official. Kita ada ramai dalam ni kan. Kita ada Ina, kita ada Syarul Amirul kan. Selamat pagi semua kan. Apa kata kalau anda semua tak ada buat apa-apa, boleh join Pa'an di live TikTok Negeri FM Official sekarang ini di TikTok kan. Dan jangan lupa juga untuk follow dan share live ni. Okay, nak tengok macam mana suasana konti pagi ini, macam mana Pa'an bekerja, boleh tengok live TikTok. Okay, jangan lupa juga untuk follow Negeri FM di semua platform media sosial, di Instagram, di TikTok dan juga di Facebook. Tap saja Negeri FM Official. Itu lebih mudah lah kan. Jadi kepada anda semua, mana memandu sekarang ni, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, pandu cermat jiwa selamat kan. Kalau ada nak kongsi dengan Pa'an info cuaca ataupun info trafik pagi ini, boleh terus WhatsApp adik konti di talian 012-603-0603 kan. Mana yang pagi ni nak pergi kerja memandu, hati-hati memandu. Okey, nak hantar anak pergi sekolah pun ada, nak cari breakfast pun ada. Ada yang juga nak balik rumah daripada tempat kerja sebab shift malam. Malam tadi kan buat habis kerja, alhamdulillah. Jangan lupa untuk makan dulu, lepas tu rehat. Okey, sebab sekarang ni cuaca di luar intayan Pa'an menerusi tingkap penyiaran Tuanku Muhammad ni kan. Tengok jerebu tebal di sekitar Sungai Gadut ni. Apa pun minta semua berhati-hati, pakai pelitup muka, minum ais cukupnya kan. Kalau boleh elakkan lah kita terdedah dengan cuaca luar. Kalau kena sebab bekerja, pakai pelitup muka kan. Lepas tu minum air yang banyak supaya kita nak elakkan daripada penyakit lah kan. Kita mencegah lebih elok daripada merawat. Saya nak nasihatkan kepada semua sekali, okay? Jangan ambil remeh, jangan ambil ringan tentang kesenangan kita tau. Apapun terus lain Pa'an sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. When I first saw you.

Itu dia Jangan Paksa Rindu daripada Ifan 17 minggu berkanan pada jam 8.27 minit pagi kan. Terima kasih pendengar-pendengar semua yang mana baru tune Negeri FM kan. Pak An bersama anda semua awal seawal 6 pagi tadi sampailah 10 pagi nanti kan. Nak ucapkan selamat pagi kepada Azrin yang dengar kita sekarang ni menerusi 92.6 kan, yang berada di sekitar Shah Alam nak hantar anaknya pergi sekolah kan. Semoga dipermudahkan urusan Azrin dan keluarga, insyaAllah saya doakan. Semoga di murahkan rezeki dan limpahkan rezeki untuk hari ini kan. Amin. Dan kepada semua juga saya doakan semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan, insyaAllah kan. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah, jadi Pak An tadi ada buka topik kan, breakfast ni, minum pagi, sarapan pagi ni adalah bila perlu ataupun sebab rutin ataupun sebab kena. Okeylah, jadi Pak nak ceritakan dulu kebaikan apabila kita ambil sarapan pagi kan, di mana kebaikan yang pertama adalah meningkatkan tenaga kita sendiri. Jadi dia membantu menggerakkan metabolisme badan supaya anda lebih cergas. Itu yang pertama sekali kan. Yang kedua, fokus dan tumpuan dapat meningkatkan prestasi mental, daya tumpuan dan memori untuk kerja atau pembelajaran. Dan yang ketiga, kawal berat badan. Ini yang ramai yang tak tahu kan, bila kita ambil sarapan pagi dapat mengawal berat badan kita kan. Sebab apa? Sebab dia mengelakkan rasa lapar yang melampau dan boleh menyebabkan makanan berlebihan pada waktu tengah hari. Kita boleh mengelakkan lah untuk makan yang berlebihan pada waktu tengah hari kalau kita ambil breakfast pagi kan. Sebab kadang-kadang bila kita tak ambil minum pagi kan, itu yang membuatkan kita lapar pada tengah hari dan makan macam-macam. Jadi kalau kita ambil breakfast di awal pagi, mungkin tengah hari tu tak berapa lapar lah kesan je kan. Kita bolehlah ambil dalam portion yang agak kecil atau agak sedikit kan. Jadi yang terakhir sekali kan, dapat kata tu membantu mengawal paras gula dalam darah dan mengekalkan kesihatan jantung. Jadi jangan ambil remeh tentang sarapan pagi. Okey, tak dapat nak makan banyak, makan sikit pun jadilah. Sebab kita tahu kan, di kalangan kita ramai juga yang kata tu tak biasa ataupun kurang selesa untuk minum pagi sebab disebabkan nanti sakit perut lah, tak ada selera lah kan. Macam tip saya, janji makan sedikit daripada tak makan langsung kan. Sekurang-kurangnya adalah isi perut sikit. Jadi mana yang suka minum pagi pun alhamdulillah kan, agar kalau macam kita dapat minum pagi ada selera tu, kita boleh lah makan benda-benda yang baik. Contohnya kita boleh ambil makanan yang seimbang yang merangkumi protein, serat dan karbohidrat yang sehat. Okey, contoh dia telur separuh masak ataupun buah-buahan ataupun roti bakar yang tinggi dengan serat. Baiklah, kita layan dulu dengan lagu daripada Taxi Band Hujan Kemarin. Teruskan layan Pak An dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6
1: Jauh Tian Liu
0: 95.7
1: Jauh U Tian Qi
0: dan 107.7
1: 107.7
0: Negeri FM, ingat sampai.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu dia kata hati dengan lagu Tak Akan Pernah Jauh, kan? Ha, jadi cerita Tak Akan Pernah Jauh ni, sebenarnya kita dalam kehidupan kita, kita sentiasa ada ruang untuk seseorang yang kita cintai. Tak kisahlah kan, kawan-kawan, ahli keluarga, kan? Ha, ataupun girlfriend, boyfriend, acik, macam tu lah kan. Jadi pendengar semua, terima kasih. Masih setia bersama saya Fahan Hasri pada jam 8.52 minit pagi sekarang ini, kan? Baiklah, sebentar lagi kan, kita sama-sama nak terbang ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita layan dulu utama 9 pagi, kan? Dan selepas itu boleh sambung balik bersama saya Fahan Hasri dalam Radar Pagi. Jom kita layan dengan lagu daripada Astrid, Tentang Rasa. Di Good FM, ingat sampai bila-bila.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan Jawatankuasa Khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8 64. 64 kali 24 hari bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama kebajikan, anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Rela Sisti Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota Rela Sis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RELA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Negeri FM yang sampai bila-bila ya. Saya mendengar sekarang ni kan di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itulah dia pendengar yang dengar apaan sekarang ini kan, menerusi RTM Krim. Ada juga terima kasih banyak kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang baru di Negeri FM kan. Saya Farhan Asri menemani anda seawal 6 pagi tadi sampailah 10 pagi nanti. Baiklah, sekarang ni dah berada di jam yang terakhir kan. Seperti biasa peringatan semua untuk jam yang terakhir ni kan, last corner kepada anda yang nak hantar ucapan, dedikasi kan, ataupun nak request lagu. Boleh terus WhatsApp kan di konti di talian 012-603-0603. Baiklah, untuk pagi ni Pak ada kata-kata sikit. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Peringat semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Ada yang WhatsApp Pak Andi Konti pagi ni kan. Abang minta tujuh kita hantar pantun pagi ni. Di mana pantun dia bunyi, harimau tajam taring dan kuku, lambang megah Proton Saga, tanah tumpah darahku, selamat menyambut Hari Malaysia. Uyo, ini untuk esok sebenarnya kan. Esok kita akan menyambut Hari Malaysia. Jadi Pak An pun nak belilah pantun dia kan. Jadi pantun Pak An berbunyi, pergi ke pekan membeli suasa, singgah sebentar membeli selasih, berbeza bangsa, berbeza bahasa, tetap bersatu hidup harmoni dan kasih. Itu dia kan. Jadi pendengar semua, kalau ada nak kiriman WhatsApp Konti, nak hantar dekat Pak An seperti biasa, boleh terus WhatsApp Pak An di Konti di talian 012-603-0603. Jangan resah, ada.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

Kamu. Itu dia perempuan daripada Faizul menghiburkan anda pada jam 9.51 minit pagi sekarang ini kan. Jadi nampak gayanya kita dah berada di hujung radar pagi. Terima kasih pendengar semua kan, setia bersama Pak An seawal 6 pagi tadi sampailah Pak An selesai kerja. Baiklah, jadi selepas ini Pak An akan serahkan konti ini kepada santai yang akan menemani anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Okey, jangan lupa untuk download RTM Klik di anda punya telefon pintar sebab boleh dengar kami di mana saja anda berada. Baiklah, saya saja sekian daripada saya. Jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sesama kita. Jumpa pada hari esok. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Kita mainkan Siti Lebok Manis untuk edisi santai hari ini saudara, hari Selasa 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih Farhan dan pun teman pagi anda bermula 6 pagi sampailah 10 pagi. Harapkan hari ini anda semua baik-baik sahaja, sihat sentiasa dan terus mendengarkan siaran kami walau di mana sahaja anda berada, 92.6, 95.7 dan 107.7. Sekejap lagi insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda rahsia patua. Hari ini nak kongsi tentang rahsia awet muda. Oh, 2026 masih muda walaupun usia bertambah satu angka. Apa pun teruskan mendengar Negeri FM saudara, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

Era sedang tak ada Amira Uthman dan juga Irfan Haris baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 10.20 minit pagi saudara. Jom kita nak kongsikan petua orang lama-lama, petua orang dulu-dulu nak hilangkan kedutan. Bukan mudah sebenarnya, usia kita bertambah, bersyukur kita ke hadrat Allah, bertambah satu lagi angka usia kita. Tapi nak kekal muda ni bukanlah senang ya. Kena ada usaha yang perlu kita lakukan. Antaranya petua orang lama-lama yang tak boleh pun kita nak nafikan, kerana kesannya kalau kita cuba, insya Allah kulit nampak lagi bersih, lagi muda, mungkin muda 2 tahun lah kot. Kan manalah tahu, janji nampak muda, nampak cantik, nampak bersih. Jadi ni petua untuk akak-akak kita, abang-abang kita pun boleh juga kalau nak jaga kulit wajah, masih belum terlambat lagi. Okey, kat rumah ada air beras tak? Ini petua ni paling mudah. Air beras ni, kalau anda basuh beras tu kan, ambil air basuhan yang kedua, ketiga, anda boleh sapukan pada muka dengan tangan lah. Yang penting kena bersih, tapi kena biarkan 10 hingga 15 minit saudara, kemudian baru bilas. Kalau anda buat 2 hingga 3 kali seminggu pun dah cukup dah. Tak percaya cubalah kan, anda akan nampak perubahannya. Yang penting kena sentiasa cuba dan amalkan. Kalau buat sekali je tak nampak. Seterusnya, putih telur. Anda boleh ambil putih telur, sapu nipis dekat muka. Masa saya kecil-kecil dulu, saya pernah buat ni. Kan? Rasa kulit muka tu tegang je. Tunggu sampai kering, kemudian bilas. Kulit ni akan rasa tegang sementara. Tapi janganlah buat terlalu kerap. Ya, seminggu sekali pun okey. Ya? Kalau Siti masa kecil-kecil dulu rajin cuba. Sekarang, kena cuba baliklah ya. Yang ketiga, anda ada madu tak? Anda boleh sapu nipis pada muka. Anda kena biarkan 10 minit sekurang-kurangnya. Kemudian bilas dengan air suam 1 hingga 2 kali seminggu.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
3: Malaysia. Anda tidak keseorangan. Hubungi orang yang anda sayang atau hubungi kami di talian Tele Hello AADK 1-800-22-2235 untuk pertanyaan, khidmat nasihat atau aduan berkaitan permasalahan dadah.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 10.35 minit pagi, saudara. Siti nak sambung lah rahsia petua. Macam mana nak kulit wajah kita ni kekal nampak muda, kurangkan kedutan. Terima kasih Kak Norizan kita. Petua ambil muda akak kita kongsi ni senang je, ya. Dari zaman anak dara sampai sekarang, amalkan selawat, ya. Ambilkan air cola tu, ambil basuh muka. Orang kata kocakkan pertama, janji air tu tak ada orang lain usik sebelum waktu subuh, insyaAllah. Seeloknya air pergi, kak. Zaman dulu memang ada air pergi, kak. Zaman sekarang mana nak cari, kak? Kat taman tak ada, kak. Apa pun, terima kasih untuk perkongsiannya. Dan lepas tu kalau ada tambahan lagi, kak Norizan kita kongsi. Pakai bedak muka semula jadi. Ha, yang ni ada. Yang ni boleh buat, kan? Ada banyak orang kata cara yang dikongsikan, ya. Bagaimana kita nak buat bedak sendiri. Bedak sejuk sendiri, kan? Siti pernah buat dulu tu, ya. Mak kita ajar dulu buat. Pernah cuba. Apa kata, ya, lebih-lebih lagi mereka yang ada kulit sensitif ni, mungkin boleh cuba. Okey. Terima kasih, ya, Kak Norizan, ya, kongsi. Seterusnya, Siti nak sambung. Kalau tadi Siti dah kongsikan kepada anda, ya, air beras, ya, putih telur, madu. Seterusnya, timun. Aha, anda boleh sejukkan timun. Hiriskan nipis dan letakkan pada muka lah 10 hingga 15 minit. Sebenarnya bagus kalau kulit ni terasa kering. Jadi kita tepekkan je lah timun tu bagi dia segar kembali. Seterusnya lidah buaya. Ini dekat rumah kalau ada memang best lah, kan. Anda ambil gel dia yang jernih tu daripada bahagian dalam daun. Anda boleh sapu nipis 10 hingga 15 minit kemudian bilas, ya. Tapi ingat, jangan guna bahagian getah pula, ya. Boleh menyebabkan gatal-gatal ataupun iritasi lah bagi mereka yang mungkin tak sesuai. Apa pun, teruskan mendengar Negeri FM, saudara. Semoga kita semua, ya, dapat menjaga kesihatan, nikmat yang tak boleh dijual beli dekat mana-mana pun.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 10.49 minit pagi, saudara. Untuk rahsia petua, kita nak tutup dah. Dah sampai ujung-ujung dah ni, Siti dah kongsikan dari awal tadi bagaimana kita nak menjaga ya wajah kita supaya kekal nampak muda, hilang kedutan. Awet muda, siapa tak suka kan? Jadi sebagai kesimpulannya kan, orang tua-tua kita ni memang banyak pantang larangnya, tapi kena ingat ya, mana yang boleh ikut-ikutlah kan? Antara yang dapat Siti kongsikan di akhir-akhir ni kan, janganlah selalu cuci muka dengan air yang terlalu panas. Orang lama percayakan, saudara, air panas ni membuat kulit ni cepat kering. Ya, untuk penjagaan kulit moden pun, air suam-suam kuku ni lebih baik lah kan. Lepas tu jangan tarik-tarik ataupun gosok-gosok muka kita dengan kuat lah kalau nak mengurut dan sebagainya. Dan kalau kita nak buat ya urutan perlahan, boleh gunakan minyak yang sesuai ya. Dan antara yang boleh kita gunalah barang-barang dapur kat rumah ya, herba-herba dan sebagainya ikut pada kulit anda. Tapi suka juga Siti nak ingatkan, kalau ada iritasi, tolong berhenti serta merta. Okey, apa pun yang nak amalkan boleh amalkan. Yang penting kita menjaga kesihatan diri kita, dalaman, luaran dan sebagainya. Okey, teruskan mendengar Negara FM, saudara. Ingat sampai bila-bila. Jangan lupa 11.20 minit pagi nanti kita ada rancangan tajaan. Nak tahu tentang sakit jantung pula hari ini, okey? Negara FM, ingat sampai bila-bila.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: saja yo.
1: Yang lagi RFM, ingat sampai bila-bila tekanan kampung ya. Lagu nyanyian Abby Hughes dan juga Nanta Babu baru saja menghiburkan anda. 11.07 minit pagi saudara, kekal sihat sepanjang musim jerebu. Kalau kita tengok ya, mesti indeks pencemar udara IPU 8 pagi tadi ya, di Negeri Sembilan ya, nilai mencatatkan IPU 167, Seremban ya 164 dan juga Port Dickson 140. Jadi kekal sihat semasa jerebu saudara, minum air kosong secukupnya, 8 gelas sehari, okey. Jadi kurangkan aktiviti di luar rumah, pakailah penutup muka yang sesuai. Jika berada di luar rumah, basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas anda melakukan sebarang aktiviti saudara, dan pastikan udara di dalam rumah ya, bangunan sentiasa bersih, okey. Kalau mampu, boleh gunakan alat pendingin hawa dan juga penapis udara. Dielakkan juga sumber pencemaran udara dalaman seperti asap rokok, dan gunakan juga pendingin hawa ketika anda memandu. Apa pun, teruskan mendengar Negeri FM saudara. 11.20 minit pagi nanti kita ada slot rancangan tajaan. Nantikan sekejap lagi Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Sembilan dua perpuluhan enam, Negeri FM.

0: informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara. 11.20 minit pagi seperti yang Siti janjikan tadi, kita ada rancangan tajaan untuk seketika ini yang akan bersama-sama dengan tetamu ya dari KPJ Seremban Specialist Hospital, iaitu Dr. Tanvir Iqbal Panwala, iaitu pakar perubatan dalaman dan pakar jantung. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput kita hari ini daripada KPJ Seremban.
0: Ya, alhamdulillah sihat ya, Doktor ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Pastinya Doktor sibuk ya, tapi kita nak tahu juga tentang kesihatan jantung. Topik kita hari ini. Baik Doktor, kita pergi soalan yang pertama kan. Doktor, kalau kan tiba-tiba lah kan dada kita rasa sakit ataupun sesak nafas ya, mula semput ya, bila agaknya kita perlu rasa bimbang? Silakan.
1: Okay, so yang paling penting kita kena ingat macam mana typical chest pain yang kita ada walau ada serangan jantung ya. So the most typical, yang cara yang paling biasa punya sakit dada ialah di mana dia sakit dada di tengah-tengah atau belah kiri. Dan sakit dada ni boleh menjalar ke dagu, ke lengan belah kiri, ke belakang di antara dua tulang belikat. Okay, beserta dengan tu pesakit akan rasa berpeluh yang teramat-amat kadang-kadang. And then berdebar-debar, susah nafas. Sakit dada ni rasa macam someone letak batu besar kat atas dada. Sometimes macam tu juga ada orang describe. Ada some people describe dia rasa macam ketat sangat. And then susah nafas. Benda tu menyebabkan susah nafas. And then ada setengah orang akan rasa loya, macam nak muntah tapi tak muntah lagi. Ada yang muntah juga and pening kepala ya. Especially feel very dizzy also. So all these signs kalau ada, especially yang berpeluh-peluh pun dengan sakit dada yang lain dan dia tak hilang-hilang. Ada setengah orang pergi sapu minyak dan semua-semua tapi still nampak macam tak hilang. Selagi ada sakit dada tu, tak sure, bila kita dapatkan pemeriksaan dengan secepat mungkin lah. Pergi ke klinik terdekat yang ada ECG ataupun hospital. Kalau dekat dengan hospital, pergi hospital dengan segera lah.
0: Itu dia maknanya, jangan panik, terus dapatkan rawatannya. Kadang-kadang tak dapat beza, Doktor. Pedih ulu hati ke, sakit jantung ke, macam mana? Kita tak tahu rasa dia kan.
1: Kadang-kadang orang rasa benda tu gastrik ke, kerana angin ke. Tetapi kalau katakan kita tak pasti, lebih baik kita lagi selamat, langkah lagi selamat is go to the hospital atau klinik untuk dapatkan ECG. If it is bukan, it's just gastric, at least kita dah puas hati bukan ni. Tapi kalau kita lambat datang ke hospital, ada serangan jantung, consequences dia lebih bahaya. Dari segi dia, jantung akan jadi lemah dan mungkin rawatan dia ada masa kemasan di mana kita kena golden time, di mana kita kena sampai ke hospital, jantung missed. So serangan jantung tu dah lama, jantung pun dah jadi lebih lemah. So dalam dalam konsep jantung ni, time is muscle, you know. So lagi setiap, lagi cepat kita sampai, lagi banyak muscle jantung kita dapat selamatkan. Muscle jantung ni dia tak boleh, kalau sekali dah berparut teruk, kita tak boleh replace it ya.
0: Maknanya setiap saat tu berharga.
1: Ya.
0: Baik Doktor, biasanya kalau kita

0: sangka takkan saya kena serangan jantung. Bagaimana doktor?
1: Ya. Lately kita juga ada tengok banyak orang yang lebih muda mendapat sakit jantung. Maybe it is because of beza dari segi pemakanan zaman dulu dan sekarang zaman sekarang. Kebanyakan sekarang ni anak-anak muda lebih banyak makan makanan yang berproses, okay, yang makan yang manis-manis dan semua, terlalu banyak pilihan makanan-makanan viral. So dia menyebabkan pesakit, kita sedang lihat macam last time I ada tengok, last few months I ada tengok patient yang 27 tahun tapi ada diabetes, 31 tahun tapi ada darah tinggi. So more younger people, more yang lagi muda tengah dapat masalah-masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Jadi serangan jantung ni boleh berlaku kalau ada risk factor yang kencing manis, darah tinggi, kolesterol ni pada orang yang muda. So orang muda pun banyak kita lihat, especially kalau ada yang merokok. Kalau orang muda yang merokok dalam 20-an pun kita boleh dapat ada yang dapat serangan jantung ya, kalau merokok. So orang yang merokok dia boleh dapat sakit jantung 10 tahun lagi muda, dan apa 8 kali ganda lagi kerap boleh dapat serangan jantung.
0: 8 kali ganda doktor ya.
1: 8 kali ganda kalau kita banding seseorang yang umur sama tapi seorang merokok dan seorang yang tak merokok, dia punya chances untuk serangan jantung adalah 8 kali ganda kalau dia merokok ya. So that's why. So orang lebih muda boleh dapat masalah jantung because of penukaran kita punya lifestyle. Some there is evidence, it's controversial, we don't have bukti, tapi COVID, does there have any COVID vaccine effect di mana ada atherosclerosis dipercepatkan, tetapi yang tu still controversy, there's no full bukti, tetapi itu pun boleh jadi satu punca. Pemakanan, gaya hidup yang berlainan pun boleh jadi. Ada banyak orang yang berat badan berlebihan pada umur yang muda. Jadi itu pun adalah jadi satu risk factor sakit jantung.
0: Dan kebiasaan doktor kan, bila serangan tu berlaku, adakah setiap orang tu berbeza waktu serangan ataupun mungkin berlaku waktu malam ke, pagi ke, kekerapan?
1: Kita bila kita kaji pattern serangan jantung berlaku, kebanyakan serangan jantung berlaku pada lewat malam atau awal
0: lewat
1: pagi.
0: Lewat
1: malam atau awal pagi.
0: So
1: kalau berlaku walaupun di tengah-tengah malam atau awal-awal pagi, kalau rasa sakit tu memang significant, rasa macam sakit tu lebih lama, lebih berat daripada biasa, don't hesitate, kena secepat mungkin pergi dapatkan rawatannya.
0: Jangan tunggu lama-lama. Baik doktor, soalan seterusnya. Selalu kan kalau kita dengar kan sakit jantung ni dia lebih sinonim dengan lelaki. Bagaimana boleh dengan wanita doktor? Silakan.
1: Okay, naturally semua wanita ada protection dari segi kita punya menstrual cycle, dia hormon daripada menstrual dia menolong untuk protection kepada wanita. Tetapi once dia dah cross the menopausal age, dia punya risiko jadi sama macam risiko kepada lelaki juga. And satu lagi ialah women tends to be more busy with housework, with juggling with career, di mana mereka kadang-kadang abaikan mereka punya symptom atau check up ya, berbanding dengan lelaki. So kebanyakan wanita didiagnose lebih lambat ya. And then symptom di kalangan wanita tend to be like macam mula-mula bila saya cerita tadi, saya kata typical chest pain, tapi untuk perempuan kadang-kadang symptom tu boleh jadi atypical. Atypical means dia lain daripada biasa ya. Contohnya kadang-kadang perempuan dia punya symptom not like chest pain yang sakit dada yang kiri tu, dia lebih kepada sakit perut ke, ataupun dia rasa cepat letih, dia perasan bila dia buat kerja-kerja rumah yang biasanya dia boleh buat, tiba-tiba sekarang ni kerja-kerja rumah tu membuatkan dia penat lagi cepat. Ataupun dia rasa pening. Okay, last 2 weeks I ada patient, dia datang dia rasa sakit lebih kepada ulu hati yang lebih sakit ya. So tapi kita bagi ubat gastrik macam mana pun dia tak lega-lega. That makes and then ECG makes us suspicious yang ini adalah jantung. Enzyme jantung pun tinggi. So dia punya symptoms sometimes ada sakit di antara dua tulang belikat, back pain pun boleh jadi simptom dalam perempuan. Jadi kalau rasa letih yang unusual, kalau rasa pening, kalau rasa berdebar-debar yang tu kena juga kita yang wanita, especially kalau yang dah tahu dia ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol, kurang exercise atau berat badan berlebihan, dia perlu pergi ke hospital untuk check up ya.
0: Sebab sometimes kalau tiba-tiba wanita kan tulang belikat sakit, kena urut doktor, rupanya ada masalah jantung dan sebagainya.
1: Kalau pergi mengurut tapi still pun nampak macam tak elok-elok kan. Jadi kita kena high index of suspicion, kita kena fikir okay mungkin lebih baik saya pergi check jantung. So

0: Negara FM, ingat sampai bila-bila 11.33 minit pagi, masih lagi ya dalam rancangan Tajaan bersama-sama dengan Dr. Tanvir Iqbal Penwala, iaitu pakar perubatan dalaman dan pakar jantung KPJ Seremban Specialist Hospital. Baik doktor, kita dah berborak tentang jantung tadi kan, bagaimana kita rasa tiba-tiba dada kita sakit, adakah menjurus ke arah kita ni terkena penyakit jantung dan sebagainya, doktor dah pun terangkan. Tapi doktor, sebelum kita nak beralih ke soalan seterusnya lah kan, sekarang ni pesakit doktor kebanyakan wanita ke lelaki?
1: Okay, mostly penyakit pesakit jantung kebanyakan ada lelaki, tetapi kalau wanita kita tengok dia dalam usia 45 above, kita akan 45 above and 50, kita boleh nampak yang ada, especially kalau yang dah ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol dia tinggi ataupun BMI yang lebih tinggi, jadi dia boleh ada risiko of anis. Generally kebanyakan wanita tidak merokok, jadi risiko faktor dia, risiko dia kebanyakan pada chronic disease. That's why pada umur dah lebih daripada 40 tu, perempuan kena mula, perempuan dan lelaki dua-dua pun kena mula start check, buat screening, medical screening lah, means kita check our blood test untuk tengok ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol, if possible, if lutut tak ada isu, buat stress test, yeah, so dia dapat mengetahui kalau ada apa-apa tanda. Kalau stress test tu positif, then kita boleh buat test-test tambahan untuk mengetahui kalau ada blockage di jantung lah. Some people say dia buat ECG dia normal, tapi kadang-kadang ECG kalau dia normal pun, dia ECG waktu rehat. Jadi apa beza stress test dengan ECG? Stress test ialah satu ECG yang dibuat waktu kita tengah exercise.
0: Betul.
1: So dia akan memberi lagi banyak maklumat, dan dia boleh, masa kita exercise baru ECG tu boleh timbul benda yang tak boleh, suspicious, yang kita rasa macam syak yang mungkin ada masalah jantung. Jadi lebih digalakkan kalau still ada simptom yang berlaku berulang-ulang, pergi buat stress test, okay? Dan macam tadi saya kata, ada juga ujian macam CT scan, bagi yang rasa dia nak lebih banyak maklumat, dia boleh buat CT scan jugalah untuk tengok di mana dia ada calcium score, di mana kita boleh tahu. Kalau calcium score tu kosong, kita tahu tak ada calcium di dalam saluran darah tu, dan kita juga boleh lihat tiga-tiga saluran darah tu sumbat ke tidak.
0: Doktor, bila kita dengar ya penerangan doktor ya, rasa macam takut pula, nak sayang jantung ni kan. Jadi kalau nak mula jaga jantung hari ni, masih belum terlambat doktor. Apakah perkara paling mudah yang kita boleh buat untuk kita jaga jantung kita? Silakan doktor.
1: Okay, so first thing is pemakanan. Dari segi pemakanan, kita kena elakkan makanan yang tinggi gula, tinggi garam ya, and then makanan yang ada high fat, saturated fat ya. Okay, so kalau makanan dengan kita kata lemak tepu, lemak tepu, so mostly yang kita kata makanan-makanan yang macam fast foods ya, this kind of foods yang kalau teringin makan sekali seminggu, but then kalau benda tu menjadi sampai hampir setiap hari tengah makan makanan yang macam jenis fast food, it can have a bad effect for your cholesterol levels. And if you see, even young people have fatty livers nowadays, because lemak yang begitu banyak terkumpul di dalam badan dan lama-lama akan di-store ke dalam liver juga. So that's why kena elakkan makanan-makanan macam tu. And then merokok. Kalau boleh, generasi muda, kempen kita untuk bagi orang tak start smoking. If dah start smoking, kita kena galakkan orang untuk quit smoking. And lebih banyak quit smoking punya clinic should be available and access kepada people lah. So that merokok ni juga adalah significant factor of ni. Selain itu, kena amalkan kehidupan exercise. Okay, so macam banyak saya tempat kerja, kita tengok sekarang ada galakkan dia punya staff-staff buat menjoin program kesihatan lah, di mana mereka tengok Biggest Loser Challenge, mereka bagi aktiviti riadah yang banyak, jogging, marathon. So di mana kita banyak menggalakkan aktiviti sihat lah, jogging ataupun exercise yang regular, then this also risiko, mengurangkan risiko ni. Because when you do regular exercise, kolesterol baik anda tinggi. Bila kolesterol baik anda tinggi, this protects you against heart attack lah.
0: Mungkin ada yang tak berapa faham kolesterol baik, kolesterol jahat ni untuk jantung.
1: Silakan. Kolesterol baik ni adalah HDL kolesterol. Kalau anda ada keputusan kolesterol anda, anda boleh tengok ada empat benda di dalam keputusan tu, total kolesterol, then ada triglyceride TG, which is sejenis kolesterol yang tak baik juga, and then ada HDL kolesterol. HDL is considered good kolesterol, lagi tinggi lagi bagus, then ada LDL kolesterol. Okay, So LDL kolesterol ni adalah kolesterol tak baik. Kalau kolesterol tak baik ni, kalau dia tinggi, dia bahaya kepada jantung. So kita dapati kalau anda pun, kebanyakan orang muda-muda bila dia cek dia punya LDL kolesterol, dia akan dapat dia 3, 4, ada yang 5.7. So bila kita kurangkan even 1 unit, 1 milimol pun, kita boleh kurangkan 22% risiko serangan jantung, stroke. Mm-hmm. Ya. So kena cuba elakkan, kena cuba kurangkan LDL kolesterol. Jadi anda mm-hmm. kena check profil kolesterol anda, tengok berapa LDL kolesterol anda. Mm-hmm. Kalau boleh kena kurang daripada 3 bagi orang yang tak ada penyakit lain.
0: Kalau ada banyak, 3, ya?
1: Mm-hmm. Kalau lebih ada penyakit, then kurangkan daripada 2.6. Mm-hmm. And then if ada 2 jenis penyakit kronik, kena kurangkan daripada 1.8.
0: Mm-hmm. Ha? Itu dia. Mm-hmm. Maknanya selama ini mungkin kita tak perasan bacaan HDL kita tu, doktor. Mm-hmm. Lepas ni kena cakna sikit lah, ya. Dan doktor, sebelum kita beralih ke soalan seterusnya, biasanya bila kita nak mula sayang jantung kan, jaga kesihatan, jaga pemakanan, ya, kawal segalanya. Tapi mungkin trend sekarang, doktor, suplemen dan sebagainya. Mm-hmm. Ada nasihat sikit tak, doktor, untuk mereka yang mungkin ada amalkan suplemen yang tertentu, yang mungkin bukan dari KKM dan sebagainya? Silakan.
1: Ada banyak suplemen di dalam pasaran yang claim that benda tu boleh menyebabkan jantung, masalah jantung ni. Tapi bila kita kaji balik dan tengok dia punya kandungan suplemen tu, kadang-kadang dia adalah hanya vitamin yang biasa. The danger yang kita risau ialah pesakit kita meninggalkan ubat-ubat yang vital, ubat-ubat yang penting, macam contohnya ubat cair darah dan ubat kolesterol. Bila mereka termakan pujuk, apa, termakan marketing daripada orang yang kata ini adalah suplemen, dia boleh ni, so dia makan suplemen tu saja dan dia meninggalkan ubat-ubat yang vital, dan benda itu menyebabkan risiko untuk dia dapat serangan jantung lagi sekali lah. So kita kena very careful. I mean, if you are tak pasti adakah suplemen tu okay ke tak okay untuk kita, you can use, you can see your regular doctor dan tanya, mungkin bawa botol suplemen tu, tunjuk pada doktor, ni doktor, can I take this one or not, kan? So that yeah, sure, because kadang-kadang some supplement dimasukkan steroids. Why they masukkan steroids is because they want you to feel better. When you ada sedikit steroids dalam ubat tu, dia akan rasa lebih segar. So you tend to beli tu, oh, I rasa lebih elok, lebih segar. Tapi long term it has a bad effect kepada you, kan? So that's why you, if possible, show to your doctor, show to your GP, show to your regular cardiologist, okay, ini adalah suplemen saya rasa nak ambil, boleh ke doktor? Baru ambil lah, better.
0: Baik, kita akan berhenti rehat seketika, doktor. Kita akan kembali dengan soalan yang paling penting sekejap lagi. Teruskan mendengar Negeri FM, saudara. Ingat, sampai bila? Bila?

0: Menteri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. 11.44 minit pagi, saudara. Masih lagi dalam rancangan Tajaan bersama-sama dengan Dr. Tanvir Iqbal Penuala, iaitu pakar perubatan dalaman dan pakar jantung KPJ Seremban Specialist Hospital. Baik, doktor, soalan yang paling penting Siti nak tanya doktor lah, kan? Bila kita patut terus pergi ke kecemasan, doktor? Kan kadang-kadang kita rasa macam sakit, lepas tu biar dululah, ataupun nak tunggu simptom hilang ke macam mana? Silakan doktor.
2: Kalau sakit dada tu teruk ataupun berpanjangan, atau berpanjangan means lama, macam tak, macam very teruk, seperti dari lebih daripada biasa punya sakit dada, kan? Mm-hmm. And then rasa macam lama ni tak hilang-hilang, it's not like sekejap je. Mm-hmm. So I think tak salah kalau terus pergi. Bila saya kata, kalau anda ada pilihan, klinik pun sama jauh dengan hospital, I think it's bila bab sakit dada ni, you better pergi ke hospital. You know why? Because dekat hospital kita ada perkhidmatan, satu, kita boleh check enzyme jantung. Kebanyakan klinik klinik private, dia orang tak ada test untuk untuk check enzyme jantung. Enzyme jantung, contohnya troponin, is very specific. Kadang-kadang setengah pesakit, kan, dia datang komplain macam sakit belakang atau sakit yang tak typical. Tapi kerana the doctor feel some sedikit suspicious, sedikit meragukan, dia hantar juga enzyme jantungnya. So bila dia hantar enzyme jantung and tiba-tiba positive, that's where we can catch setengah serangan jantung yang mungkin akan miss, you know. Ada banyak juga pesakit, saya pernah dia pergi ke private clinic, klinik private, tetapi dia dapati dia ingat gastric saja, so doktor just bagi ubat gastric dan dia balik rumah. Tapi few days later dia datang dengan very penat, dan bila kita tengok balik ECG, sebenarnya dia dah actually, yang dia dapat serang hari tu macam gastric tu sebenarnya serangan jantung. So in bab jantung, macam saya kata, time is muscle. So these few days yang miss menyebabkan jantung menjadi lebih lemah, dan pesakit tu jadi lebih risiko tinggi, ya. So kalau boleh, kalau in doubt, lebih baik pergi hospital. Why? Because hospital ada tambahan di mana you boleh buat troponin. Satu lagi, macam contoh ni dekat KPJ Seremban ni, kita ada cardiologist on call every day, every single day, ya. Kita ada 4 cardiologist, and kita kalau ada orang datang dengan serangan jantung, we can directly bring, and then ECG tu menunjukkan macam serangan jantung major, kita boleh directly bawa pesakit tu untuk buat angiogram. I think dekat Seremban ni, yang kita punya hospital yang ada paling banyak kardio punya service, di mana kita ada semua cardiologist, and then setiap hari ada orang yang boleh attend to you, and lagi jantung ni lagi cepat boleh pergi angiogram, lagi bagus. Okay, contohnya kalau anda ada di district hospital, mungkin anda kena tunggu lagi lah, kan. Tapi di at least in Seremban, sesiapa yang duduk dekat dengan KPJ Seremban, dia boleh datang dan dia boleh dapatkan rawatan yang segera. Troponin tu positif, and kita tengok keadaan patient. Kalau keadaan patient tu teruk, walaupun ECG tu bukan major heart attack, sederhana punya heart attack, kita still boleh buat angiogram untuk dia. Banyak pesakit saya yang kita dapati, yang saya berjaya stand dengan ni, mereka datang, ada yang datang kerana sakit ulu hati, ada yang datang kerana sakit ulu hati tu tak hilang-hilang, sakit dada juga tapi sakit ulu hati, dan bila kita buat ECG and troponin, enzyme jantung, yang kita dapat tangkap mereka. So don't hesitate, there's nothing wrong if anda kata, oh, saya tidak akan dilayan di emergency. No, we take heart attack and very seriously. This is so even if you ada sakit macam gastric, even kita tahu kalau saluran darah kanan block, pesakit boleh dapat macam sakit dekat gastric. So every doctor knows that you have to do ECG at least. And then if you rasa high index of suspicion, kita hantar juga enzyme jantung, so that kita tak miss heart attack. Tak ada doktor yang nak, kalau boleh, miss heart attack lah.
1: Baik, untuk penutupnya, mungkin ada nasihat dan juga harapan, silakan.
2: Okay, so sakit jantung ni adalah satu, orang kata yang paling, jantung is very important for us, kesihatan jantung is very important. Of course, kita kena cuba mencegah dapat sakit jantung as much as possible. Tapi how can kita mencegah untuk dapat masalah jantung? Satu ialah kita kena make sure kita, daripada once kita dari umur yang 40 tahun, dan about 35 above if you are smoking or you have penyakit-penyakit kronik, start screening yourself every year and then jumpa satu doktor regularly. So for example, if a person jumpa saya sebagai cardiologist, I akan pastikan dia punya cholesterol level is always terkawal, kencing manis terkawal, kita adjust medication so that dia tak dapat ke tahap dia dapat heart disease. Bila dah dapat heart disease, bila dah ada blockage, then of course kita kena rawat untuk blockage. Tetapi pencegahan is very important, mengamalkan ni. So if you are regularly seeing a doctor since the age of 40 and every year check up, the kemungkinan anda untuk mendapat heart disease yang teruk is a bit ni. So once yang dah dapat heart disease, kita just have to rawat seperti itu. So and then kalau yang smoking, kita sangat ujar supaya kena try your best to stop smoking, because smoking like macam saya kata 8 kali ganda lebih risiko untuk dapat ni. Also kita kena amalkan diet yang lebih ni, sebab hari sekarang ni so much availability of processed foods is available. So in terms of diet control, like makanan lebih gula, lebih apa,
1: garam
2: and also lemak tepu yang tinggi tu kena dikurangkan lah. Of course kita boleh makan kadang-kadang, tapi don't make it a daily food lah, staple food. Kita banyak makan makanan rumah, but once a while kita boleh makan makanan luar, okay. Regular exercise, regular exercise, pergi gym ataupun brisk walking also. Kalau yang tutup ada masalah, brisk walking pun adalah simple exercise you can do at home.
1: Baik, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Dr. Tanvi Iqbal Pemuala, iaitu pakar perubatan dalaman dan pakar jantung KPJ Seremban Specialist Hospital, untuk perkongsian yang cukup menarik hari ini. Teruskan mendengar Negeri FM saudara, insyaAllah doktor kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Manhattan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara Fan, ingat sampai.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labut Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
12: Labuan Mat Dara sempena
13: Hari Malam.

Alhamdulillah, 12.33 minit tengah hari, saudara. Semoga lagu yang disiarkan menepati cita rasa anda. Terus berhibur bersama dengan kami, Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Kita tinjau status kualiti udara untuk edisi hari ini, 15 September. Setakat 9 pagi tadi, kalau kita tengok ya, 30 stesen mencatatkan IPU sederhana dan 38 stesen mencatatkan IPU tidak sihat, saudara. Kalau kita tengok status kualiti udaranya dinilai Negeri Sembilan mencatatkan 168. Juga kalau kita tengok di Seremban 165 dan juga di Port Dickson 151, saudara. Jadi agak berjerbu hari ini lebih daripada semalam. Terus tingkatkan ya penjagaan diri anda. Kalau rasa batuk, sesema dan sebagainya, nak keluar rumah kena pakailah pelitup muka, saudara. Minum air secukupnya 8 gelas sehari. Kalau keluar ya, balik rumah, cuci tangan dengan sabun, cuci muka, cuci dengan air bersih. Dan elakkan jugalah buat aktiviti di luar rumah dalam keadaan yang berjerebu ini, saudara. Sambil-sambil tu dengan Negara FM, ingat sampai bila-bila. Jangan lagu-lagu terbaik menanti anda. Sekejap lagi kita ada lagu Jaslina Hashim, Ku Intai Cinta Dalam Rahsia. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klip di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anissa Cree featuring Atiko Vinda. Masing-masing baru saja menyebabkan anda 12.47 minit tengah hari. Selamat menjamu selera lah buat anda yang sedang menjamu selera. Makan apa tengah hari ni? Dapat nasi putih kan? Gulai salai pula. Ui, sedapnya. Makanan Negeri Sembilan, saudara, cukup terkenal dengan salai. Jadi buat anda yang mungkin belum rasa lagi sedap ke salai ni, datanglah Motor Wajah Negeri Sembilan. Ya, datang Negeri Sembilan, cubalah salai. Kita ada sembilang salai. Ui, sedapnya itik salai. Ada peminat daging salai. Macam-macam lah ayam salai. Memang sedap. Ya, apapun yang teruskan mendengar Negeri FM, saudara. Ini dia buat anda yang mungkin cuti esok, tak ke mana-mana. Anda boleh datang ke pusat-pusat derma darah untuk kempen derma darah. Darah tak pernah cuti, saudara. Satu beg darah mampu selamatkan 3 nyawa, tau. Dan ada syarat asas untuk seseorang itu menjadi penderma darah. Yang penting anda kena sihat tubuh badan, berumur antara 17 hingga 70 tahun untuk yang pernah menderma lah kan. Dan berumur di antara 17 hingga 60 untuk pertama kali menderma. Dan 17 tahun ini perlu untuk mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa dan juga penjaga. Dan bagi yang berumur 60 tahun dan ke atas juga perlu kemukakan laporan kesihatan. Okey. Seterusnya, berat badan ni tidak melebihi 45. Berat badan kena lebih 45 kilogram ke atas. Jadi sebelum anda menderma darah, tidur minimum cukup 5 jam. Jadi masalah kesihatannya, telah mengambil makanan sebelum menderma darah. Dan kalau anda seorang penderma darah, pastikan anda derma darah terakhir 3 bulan lepas. Dan jadi untuk anda tahulah kan, supaya anda layak untuk menderma darah. Seterusnya, bagi penderma wanita tidak mengandung, tidak datang haid dan juga tidak menyusukan anak, anda perlu menetap di Malaysia sekurang-kurangnya 1 tahun bagi bukan warga negara dan tidak mengamalkan tingkah laku gaya hidup berisiko tinggi. Contoh mengambil dadah ya. Dan seterusnya, bawalah dokumen pengenalan diri ataupun kad pengenalan, juga pasport. Jadi jom kita sama-sama menjadi seorang yang boleh membantu orang lain. Mungkin anda layak. Jadi jom kita sama-sama usahakan kempen derma darah. Satu beg darah mampu selamatkan 3 nyawa. Dapat pukul 1, jom kita dengarkan utama 1 tengah hari. Lepas tu kita sambung semula. Tapi untuk makluman kita bersama ya, akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson adalah pada pukul 1:10 tengah hari. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Yana Grafam, ingat sampai bila-bila saudara. 1:13 minit tengah hari untuk makluman kita bersama telah pun masuk. Waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson adalah pada pukul 1:10 minit tengah hari tadi. Kami bekerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan terus mendengarkan siaran kami walau di mana sahaja anda berada. 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadhal bala'i wal waba'. وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Saudara pendengar, sifat malu merupakan akhlak mulia yang mencerminkan iman dan menjadi benteng diri daripada melakukan yang bertentangan dengan syariat. Malu untuk berkata-kata dengan buruk, malu melakukan kemungkaran, malu membuka aib dan maruah orang lain, malu apabila melakukan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justeru marilah kita memelihara sifat malu dalam setiap tutur kata, perbuatan dan tindakan, kerana akhlak yang baik merupakan cerminan iman yang subur. Malu itu iman, saudara. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Kisah terbaik Fazura, 1:42 minit tengah hari, saudara. Ini dia perkembangan situasi jerebu di Malaysia. Kita tengok 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat, ya, setakat 12 tengah hari. Dengan Johan Setia Selangor dan IPD Serian Sarawak masing-masing mencatatkan bacaan tertinggi 185. Dan Jabatan Alam Sekitar JAS berkata sebanyak 30 kawasan lain pula merekodkan kualiti udara sederhana. Dan bacaan tertinggi turut direkodkan, saudara, di Ceras, Kuala Lumpur 174, dinilai Negeri Sembilan 172 dan Shah Alam Selangor 170. Kalau kita tinjau di Putrajaya, IPU-nya 169, Seremban 168, Batu Muda Kuala Lumpur 165, di Larkin Johor 165, Kota Tinggi Johor 164 dan Indramah Kota Kuantan Pahang 164, saudara. Dan berdasarkan laporan Asian ASMC pada 14 September, sebanyak 800 titik panas telah dikesan di Kalimantan, 85 di Sumatera dan 16 di Malaysia, membabitkan 6 di Sabah, 9 di Sarawak dan juga 1 di Selangor. Dan ASMC turut melaporkan jerebu rentas sempadan sederhana diperhatikan di semenanjung Malaysia, Singapura serta bahagian selatan Vietnam dan juga Kemboja pada hari ini 15 September, saudara. Saya suruh kepada anda terus, ya, menjaga kesihatan. Dan pastinya jerebu ini bukan sahaja orang kata masalah kesihatan, ya. Ada juga yang membabitkan kita ni mengalami kesukaran juga, ya, sakit kepala, hidung berair, batuk, pedih mata, tekak kering dan sebagainya. Jadi amalkan penjagaan kesihatan anda dan teruskan, ya, memakai pelitup muka sekiranya anda bergejala. Basuhlah tangan, basuhlah muka selepas anda buat aktiviti luar. Dan pastikan, ya, dengar Negara FM, kami akan kongsikan informasi dari semasa ke semasa berkaitan dengan cerebu, saudara. Baiklah, Tukar San Siti menemani saudara cukup sampai 2 petang. Selepas ini rakan penyampai Moncak Potang. Selepas ini lagu galau sampailah 2 petang. Berhenti kena dengan Negara FM, saudara, 92.6, 95.7 dan 107.7. Selamat menyambut Hari Malaysia. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai, ya. Ha, ini dia. Hari ini di Padang MBS Seremban untuk sambutan Ambang Hari Malaysia 2026 bermula 8 malam, ya. Ada Negeri Sembilan Neon Walk, ada persembahan menarik, kiraan detik Hari Malaysia dan juga pertunjukan bunga api tepat 12 tengah malam. Dan program ini anjuran Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan. Jom jumpa sama-sama waih di Padang MBS Seremban. Apa pun, teruskan dengan Negara FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood.
0: Lagu hit,
1: info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pendengar Nagori FM semua. Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Dapat lagi bersuara macam biasa untuk hari ini kan. Diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan dipanjangkan umur. Untuk hari inilah 15 September bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah kabarnya kan pendengar semua ni. Apa kabarnya? Kabarnya dah makan kita? Ada yang kabar? Kabarnya belum lagi. Apapun tahu hidangan Nagori FM 92.6 95.7 107.7 bertemankan ayo nen terbabung.

Yang negeri FM yang sampai bila-bila. Itu dia tertembak cinta daripada Aaron Ezel. Betul lah. Aaron Jezel. Masya Allah. Ada pun 26 boleh minit potang kepada semua. Ya, semua menjagalah kesihatan. Tak kira di mana saja berada. Tengok keadaan jerubu sekarang ini kan. Makanya mungkin kawasan-kawasan yang tertentu bacaan IPU-nya agak tinggi. Makanya sentiasa pakai pelitup muka dan minum air masak banyak. Dan kalau boleh lah, kalau tidak ada lah mustahak benar lah kan, usahlah kiranya berada di luar. Aduklah ke dalam bangunan tu, dalam rumah kau kan. Bananya kalau diikutkan untuk di negeri sembilan kan, beberapa daerah dia kiranya bacaan IPU agak tinggi, maka dinilai 167. Di Seremban 164 dan Port Dickson 140 ni bacaan tak sihat ni sedara. Makanya, maka sama-samalah ya. Panjang-panjangan pada yang lain juga, ingat-ingatkan jaga kesihatan ya. Tari dongan Nogori FM ni ha. Moncak potang.

0: Rancak Potang.
1: Moncak petang, ngasah moncak moncak jadinya dek kerana pandangan anda turut serta. Jadi untuk petang ini, hari ni hari Selasa kan, maka untuk petang kita buat apa? Baiklah, untuk berinteraksi bersama-sama di ruang udara Nogong FM ini, makanya pandangan dijemputlah untuk nelipun ayo ke sini di talian 06-675-3166 ataupun ada lagi satu talian 06-675-3177. Ada dua tu takeaway, makanya pilih dan tokan salah satu mana yang tambuih, makanya itulah kiranya joki kita bersama-sama di ruang udara kan. Tapi kena rajin tokan lah. Apa nak diburakkan? Ya tak ya pula kan. Makanya petang ini kita burak-burak lah bang, tentang tajuk apa ya. Hari ni 15 September kan. Makanya malam ini nak mari tahu juga dalam masa yang sama kan. Dalam pada burak tu keluarlah dia apa nak diburakkan ya. Dalam pada kongsi-kongsi itu kan. Makanya untuk hari ni, maka dijemputlah kepada semua datang ramai-ramai ke Padang MBS Seremban bermula pukul 8.30 malam hinggalah 12.30 malam. Ada berlangsungnya sambutan Ambang Hari Malaysia Peringkat Negeri 9 2026. Makanya besok Hari Malaysia, ada yang cuti kan? Jom kita burak-burak lah ya. Besok agak lah kan, apa tu dalam tempoh sehari tu, apa yang sampai? Kemana yang sampai? Amah dari telefon kita burak-burak. Bersama-sama keluarga tersayang ni kan, kita kena ada sentiasa merancang. Makanya untuk tempoh sehari, kemana yang sampai? Apa yang dapat? 6753166 6753177. Dalam pada itu, jangan lupa panjang-panjangkan ya. Malam ini kita ramai-ramai turun ke Padang MBS Seremban untuk bersama-sama menyertai ataupun meramaikan, memeriahkan lagi sambutan Ambang Hari Malaysia Peringkat Negeri 9. Bak kata tagline itu kan. Dengar bannya tu, dengar ajak tu tu, anda kau tagline ni tu. Dengar tak akhirnya, ajak keluarga, waris semua. Tagline apa lagi, kita countdown sama-sama lah. Tepat 12 tengah malam. Jemput ya, panjang-panjangan pada semua ya.

0: malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa labun mat dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perak FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
11: Labuan Mat Dara sempena Hari Malaysia.
12: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera.

0: Moncak potang, osah moncak
1: Kita sama, semua sama Malaysia kan? Kita semua sama Malaysia. Makanya sama-samalah jaga keharmonian kesejahteraan yang sedia dah kita nikmati kan? Sepanjang lama kita ni hidup di usia yang ada ni kan? Syukur Alhamdulillah. Makanya sempena sambutan Hari Malaysia besok. Kan kira kita sama-sama lah menjaga nama baik negara kita. Kita jaga hubungan baik sesama kita ya. Malam ni jangan lupa datang ramai-ramai tu kan. Kek Padang MBS tu so ke sama bandu. Jemput datang ramai-ramai ya. Makanya bersama-sama kita berkumpul untuk sambutan ambang Hari Malaysia peringkat negeri 9. Tobah kita mana kata lain kalau tidak di Seremban TKW. Jadi Seremban kita countdown sama-sama ya. Sama petang yang baru saja mendengar negeri FM. Jadi petang ini kita nak burak-burak lah kan. Esok cuti, yang mana cuti lah. Ramainya banyaknya cuti lah esok kan. Dapat cuti sehari, apa yang nak dibuat tu. Cok kongsikan sikit dengan Naya ni ha. Tipun lah nombor tu 06-675-3166. Satu lagi 06-675-3177. Jangan malu, jangan sogan. Makanya nombor sila tekan. Kalau malu penyudahannya kemudiannya tekilan. Katalah hai tadi kalau telefon kan bagus. Dapat kawan-kawan saya, keluarga saya yang jauh nongak. Kan mana yang tak dapat balik tempoh sehari, mana nak sampai balik kampung kata kampung saya kan ada roket. Contoh cerita. Hello Negeri FM, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum ni.
1: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang.
1: Jumari, orang Keluang Johor.
2: Ya.
1: Masya Allah, esok cuti sehari.
2: Ya, betul-betul.
1: Macam mana tu, apa nak buat tu ke
2: Besok kita dekat sini ada sambutan Maulid Nabi.
1: Syukur Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jadi satu hari tu kita rewang. Lepas tu malam kita makan sama dengan ceramah sama-sama.
1: Masya Allah. Pukul berapa mula itu?
2: Untuk rewang tu turun-turun pagi dalam pukul 8 tu. Lepas tu nanti masak-masak. Nanti malam depan maghrib tu ada ceramah lah.
1: Alhamdulillah. Jadi biasanya kalau ada keramaian tu kan, dia mesti anda bawa ataupun buat hasil tangan, air tangan masing-masing tu.
2: Betul-betul.
1: Jumari?
2: Macam kita besok bawa kuih-kuih lah. Sebab macam yang berat-berat tu, sebab kita dah masak, surau dah masak. Jadi kita bawa yang kuih-kuih lah. Kuih-kuih macam kuih kek ke, kuih bakar ke, macam tu lah. Kalipap semua tu lah, macam tu lah.
1: Alhamdulillah. Makan ramai-ramai. Weh, seronoknya kan dapat kumpul.
2: Sambil tengah ceramah tu, sambil kita makan satu.
1: Alhamdulillah. Merapatkan ukhuwah kata tu ya. Baik. Terima kasih Jumari.
2: Okey, baik. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia. Assalamualaikum.
1: Ya, selamat Hari Malaysia. Waalaikumsalam.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak, dia sambil makan nak buat tampil tu. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lap tu kan.
2: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Setan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Itu dia ukiran jiwa daripada Dato' Awi. Ha, dia yang damam lagi kata. Damam. Ha, baru-baru ni pergi tengok Dato' Awi kata. Ui, aku. Baiklah, dah pun 2.48 minit petang. Semoga semuanya baik-baik dan sihat-sihat lah hendaknya kan. Kalau ada lah yang tak berapa sihat, makanya dapatkan segera lah ubeknya. Dapatkanlah segera penawarnya. Jadi kalau nak dapatkan ubek, kena pergi jumpa dukun tu. Jangan main boleh sembarangan je kan. Kita kira penyakit dalam badan ni kita tak tahu. Kita bukannya dukun tu. Yang boleh peksa badan kita dukun tu. Baiklah, 6753166 6753177. Mahlah sini ha. Mahlah datang ke ruang udara Negeri FM. Kita burak-burak sembang-sembang. Esok cuti sehari. Apa aktiviti? Kan? Esok cuti sehari. Sempena hari Malaysia. Apa nak buat? Acah cerita-an sikit. Tadi Jumari kongsi katanya nak besok ada program katanya. Nyambut Maulidur Rasul kata kat tempat itu. Apa-apa jua lah kan. Bolehlah cerita-cerita kita ke ruang udara stesen Negeri FM. Ingat sampai bila-bila tu. Apa-apa pun lah kan. Nak ngobarkan kepada pendengar. Akhirnya ada ayo salah sebut nama waktu ke tadi. Sekarang ni 2.49 minit petang. Ada kok ayo salah sebut waktu sebab ada yang nyapa ni. Ayo dah risau dah. Minta maaf lah kalau ayo salah sebut tu kadang-kadang kan kita ni. Lain fikir, lain nakobah. Lain fikir, lain keluar. Atulah. Almaklumlah kita ni insan biasa. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Pukul 3 petang ada berita Negeri FM. Lepas berita sekarang kita sambung semula burak-burak ya. Esok cuti pun nak buat. Kan apa aktiviti?

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Pemikiran dua tokoh besar Nusantara, Pendeta Zakbar dan Profesor Dr. Hamka, kekal relevan dalam membentuk generasi berilmu, berjati diri dan berfikiran kritis, terutama ketika berdepan perubahan pendidikan serta cabaran dunia digital. Nilai dan pemikiran kedua-dua tokoh itu juga perlu diterjemahkan mengikut konteks semasa agar terus dekat dengan generasi muda. Perkara itu antara yang diberi penekanan menerusi seminar antarabangsa pemikiran Zakbar dan Hamka yang berlangsung selama 2 hari di Seremban. Seminar menghimpunkan hampir 300 peserta terdiri daripada sarjana dan pensyarah Universiti Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zafir Ibrahim dan ketua-ketua jabatan. Penganjurannya turut memperkukuh kedudukan Negeri Sembilan sebagai antara pusat pemeliharaan, penyelidikan dan pengembangan warisan budaya serta intelektual Nusantara.
2: Saya mahu melihat Negeri Sembilan ini berkembang bukan sahaja sebagai negeri yang kaya dengan warisan budaya, namun ianya juga mestilah negeri yang mempunyai ekosistem ilmu yang kukuh dan tradisi intelektual yang dihormati. Kertas kerja perlu diterbitkan, hasil penyelidikan perlu didokumentasikan dan jaringan sarjana Nusantara perlu kita perluaskan.
1: Datuk Razali Abu Samah. Datuk Razali yang mewakili Menteri Besar menyatakan demikian ketika ucapan perasmian seminar berkenaan. Seminar itu turut membuka ruang memperkukuh jaringan intelektual Nusantara serta kerjasama dalam bidang sejarah, bahasa, kesusasteraan, pendidikan, agama dan warisan.
3: Tentu saja ya, karakter Islam itu yang mempertemukan Hamka dengan dunia Melayu ini. Jadi harapannya ke depan masih bisa dikerjasamakan lagi, dimajukan lagi ke depan. Mestinya akan ada lagi seminar-seminar semacam ini antar bangsa Indonesia Malaysia supaya lebih maju lagi bersama kan.
1: Profesor Susanto Zuhdi turut diadakan di akhir majlis penyampaian hadiah pertandingan kaligrafi antara sekolah-sekolah di Negeri Sembilan. Kerajaan Negeri Sembilan memperkenalkan program Masyarakat Negeri Sembilan atau MANIS sebagai inisiatif baharu bagi mendekati, mendengar, membantu dan memperkasakan rakyat menerusi ekosistem sokongan yang lebih menyeluruh dan inklusif. Menteri Besar Datuk Ismail Asim berkata program itu dilaksanakan menerusi kunjungan kembara MANIS ke agensi dan unit di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memberi penerangan mengenai perkhidmatan yang disediakan di seluruh daerah termasuk kawasan kampung. Katanya antara golongan yang diberi perhatian ialah warga emas, kanak-kanak, individu autistik serta mereka yang memerlukan perkhidmatan kebajikan selain memberi tumpuan kepada pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat. Beliau berkata MANIS penting bagi memastikan maklumat mengenai bantuan dan perkhidmatan JKM sampai kepada masyarakat yang memerlukan.
0: NDC Nasional.
1: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ membuka bidaan nombor pendaftaran kenderaan istimewa NPI Siri H yang merupakan siri huruf tunggal terakhir bakal ditawarkan jabatan itu bersempena sambutan Hari Malaysia. Semangat patriotisme belia kekal kukuh, namun Presiden MBM Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid mengingatkan bahawa cabaran utama kini melibatkan isu kepercayaan sistem yang terhakis serta perubahan cara menzahirkan kecintaan negara dalam era digital. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizzu hari ini. Pertemuan tersebut merupakan acara utama dalam rangka lawatan rasmi 2 hari beliau ke Republik Kepulauan Perkenaan.
0: NDC Nasional.
1: Sebanyak 40 pasukan dari 6 negeri menyertai kejohanan NSYNC 2026 yang berlangsung di Seremban Negeri Sembilan baru-baru ini. Pengasas Peluh Merangkap Pengarah Program Datin Yusrini Ayu Datuk Muhammad Yusof berkata, penyertaan membabitkan pasukan dari Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Kedah dan Melaka dengan separuh daripadanya adalah dari tuan rumah. Menurut beliau, kejohanan ini terbukti mampu menjadi platform penting untuk mencungkil bakat baharu serta mencapai objektif memberi ruang kepada pemain belia bersaing secara kompetitif. Sekian berita yang disunting oleh Yusni Nadia Yusof. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum.

0: kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri. Kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakan-rakan Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Puvaneshwaran Kalaisam. Budi Madani, RON 95.
3: Tuhan sengaja menduga kita, di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM.

0: Alhamdulillah, kembali bertemankan Ayun dan Tebabu. Terima kasih kepada pandangan semua. Selesai sudah dengan berita, maka kita sambung semula. Apa dah cerita? Esok cuti sempena hari Malaysia. Makanya apa yang sampai, apa yang nak dibuat kan? Makanya apa dah aktiviti bersama keluarga, jiran tetangga ataupun kawan-kawan yang ada. Ramai yang ambil peluang dekau. Inilah masanya nak merapat-rapatkan nang jauh kete. Nak mendokek-dokekkan nang jauh, merapat-rapatkan nang dokek. Macam itu. Di talian ni ada ni. Hello, siapa tu? Hello.
1: Hello.
0: Yo, siapa dia tu?
1: Khairul Azhar, kampung di sini.
0: Khairul Azhar, jarang-jarang timbuh deh. Apa tambuh deh ha?
1: Ni peragak resuk nak cuti, nak pergi makan udang meleleh kat Sekincan.
0: Alhamdulillah. Besok nak pergi dengan siapa tu?
1: Aku pergi sorang-sorang yo.
0: Wui, boleh yo, jadi juga ada sorang-sorang tu.
1: Sebab besok tak cuti tengah minggu, nak balik ke Bahau.
0: Hmm.
1: Alang-alang Jumaat sudah nak balik. Nampaknya poi lah seseorang makan dekat apa Sekincang atas kapal terobang tu.
0: Oi lah hai kawasan ni. Apa-apa pun lah, semoga selamat sampai ke destinasinya ya.
1: InsyaAllah.
0: Ya, terima kasih lah nak telefon tu ha, sampai juga ni.
1: Ya, sama.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari udang ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak dolah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lah.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Yang tak tahu, tanya dulu. Jangan gomak memandai-mandai. Ya, ya. Eloknya macam itulah kita kan. Kalau tak tahu, bertanya. Ha, jangan main longgah je kan. Selamat petang kepada Madiah pun layan Negeri FM ni. Ha, kete. Ha, semuanya berhati-hati dia pasang tu je, apa, jerubu tabah ni. Ha, kete. Ya, betul lah kan. Makanya sentiasa lah elakkan lah kalau kira boleh lah kan. Kalau boleh, maknanya elakkan aktiviti luar tu. Ha, ya? Baiklah, ni ada pemanggil ni. Ayo nak sambut. Hello, Negeri FM.
1: Hello, Assalamualaikum, Nen.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia tu? Ha,
1: ya, ibu ni. Ibu Teraci.
0: Ibu Teraci. Baik, ibu.
1: Wan. Pada lama tak dipun.
0: Ya, Wan. Ha.
1: Yo, ada lama tak jumpa
0: Nenek. Ayolah, itulah tu, insyaAllah.
1: Wan selamat hari Malaysia.
0: Selamat menyambut hari Malaysia esok. Wan malam ni pergi mana?
1: Tak ada mana dah. Nunggu anak cucu balik. Wan dah buat kondak dah.
0: Ui, mak bertuah lah anak cucu. Bila pulang ni sampai tu?
1: Kadang kan tiga kompak kan. Dia dah pergi mengajar ni kat Sepang balik lah.
0: Alhamdulillah. Yang mengajar tu cucu kau mak
1: Cucu. Mak ikutnya senantinya. Anak ikut senang ngajar.
0: Masya Allah, dah besar cucu dah menjadi pendidik.
1: Yo,
0: alhamdulillah. Ui, bertuah lah Wan. Dah siap lun gondang itu?
1: Sudah.
0: Sudah. Apa gondangnya?
1: Gondang, gondang apa? Gondang daging, bumbu
0: terisik, bumbu daun kunyit. Mak Ui, sadam Iwan. Gondang je, lain tak ada?
1: Tak don. Aku juga beri apa, buah bayam pula, kayu bayam.
0: Oh, iya, bertuah lah kan. Berapa orang balik tu ramai ke? Semua balik ke?
1: Ada, anak cucu orang seorang tu dekat Kelumpur pun balik.
0: Balik. Hari ni, petang ni juga sampai
1: Yo.
0: Syukur,
1: yo.
0: Alhamdulillah. Yo, Wan, tahniah Wan.
1: Lama, tahu saya lagi, sorongan kat dapur ni, kadang buat kuih mo.
0: Iyo, mo kasih lah Wan, dapat nongah Wan buat kuih jadilah.
1: Yo. Nanti kita jumpa ya. Kita jumpa nanti.
0: InsyaAllah Wan ya. Tahu dengan Negeri FM ya Wan.
1: Yo, ya hari-hari nongah radio ni, tiga sombat ni.
0: Tu, dah radio Negeri FM sekarang ni, golai Wan.
1: Oh, ya kah?
0: Negeri FM.
1: Oh, FN lah.
0: Negeri?
1: FN.
0: Cuan sebut Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ingat sampai bila-bila.
0: Oh, Wan ambil ujung je kan. Wan ni sama mau cucu Wan lah. Kau balas Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengan ada dua FN.
0: Nampak Negeri tinggal.
1: Dah lupa pula je dah.
0: Negeri FM.
1: Radio FM.
0: Wan ikut ayo. Negeri FM.
1: Negeri FM.
0: Ingat sampai.
1: Ingat sampai bilo-bilo.
0: Aku no. Terima kasih Wan.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Wan ya.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Kau ni apa
2: hal? Ha? Kau tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terikasi macam mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia, bawalah daku bersamamu menuju jalan bahagia. Daripada Allah Ya Rahmah, Aziana Irdawati. Dah pun 3.33 minit potang. Yang lapang-lapang, mah dongeh kita sembang-sembang, burak-burak di ruang udara Negeri FM. Selamat petang, Muhammad Zahari. Baru layan Negeri FM lah tu. Ha, baiklah, jadi dalam pada itu, mentara menantikan pendengar nelipun ayo ni kan. Makanya nak bosan, nak mengajak kepada semua ni. Ha, jom terajah ni 9. Hari ni kan moh ramai-ramai ke Padang MBS Seremban untuk sambutan ambang Hari Malaysia 2026. Bermula pukul 8 malam dengan Nismilan Neon Walk. Wih, ada Nismilan Neon Walk ke sana. Makanya siapa yang turut serta malam ini, makanya selamatlah ya ke apa garisan penamat TKW. Dari mula sampailah ke garisan penamat, selamat sampai. Diikuti juga ada persembahan menarik kiraan detik Hari Malaysia dan pertunjukan bunga api tepat oleh tengah malam. Itu antara pengisian malam ini di Padang MBS Seremban TKW. Makanya boleh datang ramai-ramai. Ni nak ngobarkan kepada pendengar semualah ya. Jadi silalah muat turun dua poster yang dilampirkan bersama untuk tindakan selanjutnya, Katie. Makanya tindakan bersama kita pakat-pakat kongsilah, share-share lah ya. Ini dah makanya Seremban kita countdown sama-sama malam ini. Ayo, jadi jangan lupa aku pesan-pesan panjang-panjangkan kepada Wan tadi jugalah kan, cucu ada pulang tu. Cokobar kat cucu bawa Wan ni ke Padang MBS ni ha. Malam ni Wan nak nyambut Hari Malaysia ni ha, sama-sama orang Nismilan. Orang Nismilan kau, orang Kelumpur kau, semua boleh datang lah, tak kira lah dah. Kita semua kan sama. Sempena sambutan Hari Malaysia malam ini, ambang sambutan Hari Malaysia. Keberapa tu kata nanya tu. Eh, hai kata. Jadi untuk hari ni lah kan, ramai yang kira dah pun nak pulang ya, balik ke kampung, ada yang dalam perjalanan. Jadi untuk sambutan Hari Malaysia yang ke-63, semuanya sedia maklum yang tauhih mengibar jalur gemilang, taniahlah kita ucapkan. Inilah yang kita hendak tekan, serentak semua ikut sama.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Nagori FM ingat sampai bila-bila, itulah stesen radio kita. Ha, wahai pendengar, tipunlah ayo. Usahlah pula malu rasa. Ha, dah telian apa? Dalam telian ni dah ada. Ayo tunggu. Tak nak, biarlah mu. Hello, siapa tu?
1: Hello, Assalamualaikum, Nen. Lin lah ni.
0: Lin
1: yang menogo baju Nen. Kalau cantik lah, Nen bersori-sori lah.
0: Masya Allah, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak, Lin lah. Lin ke mana?
1: Tipu ni dah, ni dah pergantau.
0: Oh, syukur.
1: Tipu dah pergantau.
0: Oh, dah pergantau kawasan ni. Lin gantau macam mana? Jerubu kuek tu. Tak.
1: Ui, tak nampak air lumbung dah, Nen. Belakang tu lumbung tak nampak. Ah, ha, kau dan hari ni MC Nen.
0: Yo, sebab apa tak sihat?
1: Tak sihat, pening kepala.
0: Oh, itu samalah tu.
1: Itu macam tersumbat tapi tak tersumbat.
0: Sebab itu kadang tu ada juga tu simptom-simptom daripada kawasan jerubu tu, pening-pening tu.
1: Tadi pergi klinik tapi MC suruh rehat.
0: Rehat betul-betul tau. Jangan pula meraban.
1: Tak, belengkar tak kata ni Anena.
0: Alhamdulillah. Yo. Jadi besok cuti.
1: Alhamdulillah cuti, Nen.
0: Macam mana tu apa dah nak buat tu esok tu? Ada orang nak nak datang ko? Ada buat masak-masak ko? Jemput kawan-kawan ko?
1: Entah tak ada lah pula planning apa-apa. Kepala piau-piau. Luar rumah je robu. Itu ada niat hati sebelum tu nak pergi tengok Maidin baru buka kat Bidi tu. Nak pergi jongong-jongong. Aku dah pergi ayam murah. Aku sayur murah aku kan.
0: Yolah kalau dah.
1: Kepala poning-poning ya.
0: Kalau dah tak sihat tu tak payahlah doh. Duduk rumah je lah. Ya.
1: Rumahnya belengkau
0: Rehat betul-betul kan togah rek mencari barang murah sekarang menyudahnya kesihatan awak kan tambah-tambah pula kurang sekarang.
1: Ya betul.
0: Alhamdulillah semakin sihat dah.
1: Alhamdulillah tu lah sihat berseri. Betul lah Nen. Lawalah baju Nen tu.
0: Masya
1: terpengaruh dah Nen.
0: Syukur Alhamdulillah. Ya. Boleh lah dalam talian. Terima kasih Lin.
1: Oh, sesama Nen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dalam Grand Family yang sampai bila-bila itu dia tadi saudara menjaga jodoh orang lain daripada arah Johari. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi seorang ban hari ini sampai 9 minit petang.

Izinkan ayo berkongsikan sedikitlah kata-kata. Mudah-mudahan memberi manfaat sesama kita. Mentara menantikan azan berkumandang, yang akan berkumandang pada pukul 9 minit petang. Kita ni kan, kita tidak dituntut dan tidak bertanggungjawab untuk mengubah sesiapa pun. Siapalah kita untuk mengubah orang menjadi baik? Tapi kita konolah bertanggungjawab untuk selalu menyampaikan kebaikan. Itu harus ditanam di hati yang ikhlas. Kita sampaikan kebaikan kepada sesiapa pun dan tidaklah kebaikan itu disampaikan kecuali kita yang terlebih dahulu buat kebaikan. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Allah Maha mengetahui. Ini dia saudara Tuhan daripada

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ia juga tidak tahu bersyukur kepada Allah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Moncak petang.
5: Osah moncak.

0: Alhamdulillah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Siapakah pendengar yang diidamkan petang ini? Terima kasih Tori mendengar, sentiasa setia kan, setiap hari, setiap masa. Makanya 8 boleh jam bersiaran hari-hari kan, syukur. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, 9 minit potang sebentar tadi dah pun masuk waktu solat pada asar bagi Seremban. Makanya sekarang 29 minit potang dah masanya kan. Yang sedang bertugas lagi sekarang ni menjalankan tugasannya, selamat kira selesai sampai masuk pulang. Dan ada yang sampai balik ke kampung, jumpa keluarga, selamat perjalanannya ya. Dan mungkin ada ambil peluang untuk esok sempena cuti Hari Malaysia bersama-sama keluarga dan anak-anak. Poi bercuti dokek-dokek kete, semoga selamat perjalanan ya. Apa-apa pun, kono sentiasa menjaga kesihatan dengan keadaan cuaca ataupun indeks pencemaran udara kita sekarang ni kan bacaannya agak tinggi, maka berhati-hatilah, pilih-pilihlah tompek yang sesuai untuk bawa anak-anak ya. Dan sentiasa jugalah minum air masak banyak, lepas tu lai satu posan kalau kira berada di luar, pakai pelitup muka ya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Sinar cahaya yang terbang.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila kurelakan di kau pergi daripada OK. Semoga Allah sentiasa memberi kekuatan kepada kita, ya, dalam apa jua lah ujian yang melanda dalam kehidupan. Kehilangan insan tersayang, semoga Allah sentiasa memberi keberkatan juga, dipermudahkannya urusan kita dunia dan akhirat. Amin. Kepada semua, jangan lupa menjaga kesihatan, ya, makanan apa jua yang dimakan, maka jangan sebarangan, sentiasalah mengikut aturan. Kan kalau ikutkan sedap, ikutkan selera, semua nak ditolan. Tapi sedap tak sedap, kiranya mengakibatkan nayo ke badan, ya. Jadi kurangkan manis, kurangkan masin, kurangkan apa? Kurangkan gas. Kurangkan apa lagi? Kurangkan stres dengan cara menjaga hati untuk tidak memikirkan perkara ataupun masalah yang mendatangkan tekanan kepada fikiran. Lain ini sekarang ni tekanan sedang melanda kita juga semua, kan, di kawasan-kawasan yang tertentu, yang mana bacaan indeks pencemaran udara kita agak tinggi. Makanya berhati-hati, faham semuanya dalam kira, kan, tekanan. Nak keluar takut apa serba-serabi, semua tak kono nak buik, kan. Jadi jangan lupa untuk memakai pelitup muka jika perlu. Tengok keadaan kawasan anda macam mana, bacaan IPU. Kurangkan aktiviti di luar, banyakkan minum air dan sentiasalah pantau bacaan IPU di kawasan anda. Tak kira lah di kampung, di bandar, di mana jua lah, ya. Dan untuk itu digalakkan juga mendengar Nogori FM ingat sampai bila-bila. Sekarang ni bertamankan Ayo Nanti Babu dalam Moncak Potang.

Ya, bahasa Malaysia bahasa kita, makanya cintailah bahasa kita. Ya, makanya nak menguasai bahasa lain tidak salah digalakkan, makanya janganlah sampai lupa bahasa kita. Ya, sampaikan kiranya terhujur dengan bahasa luar, sampaikan tak ingat dah bahasa kita. Janganlah sampai macam itu. Jadi nanti tak sampailah cinta kita tu. Cinta kepada negara tercinta. Nak pula kan, esok nak nyambut Hari Malaysia. Makanya kan, sentiasalah kita mengangkat bahasa kita. Bahasa ibunda kita. Hari-hari kita ajar, kita guna, kita pakai, kita praktikkan kepada anak-anak, cucu. Kalau tak faham, kata Wan ni cakap pekat benar lah. Pekat sangat lah Wan cakap tak faham. Bagi dia faham. Jangan pula bila cucu kita cakap kan, tak faham lah Wan cakap apa, kita pantai terolak-olak, ngekek-ngekek, terolak. Patutnya ajar, beritahu. Pun colek angek tu, maksudnya macam itu. Barulah dia tahu, barulah dia tak lupa. Ni kan dah lah cakap kelompok kan, dekat sekolah tu, yalah dah kena apa, guna bahasa standar. Tapi kat rumah takkan sama. Yo nak cakap bahasa kelompok. Baik, dah pun nampak 51 minit botang sedara. Tepat pukul 5 sekarang, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk mendengar dan mengikuti utama 5 botang. Yang ke Kuala Lumpur itu pendengaran sahajalah, badan kita kat senyah lah ya. Tahu setia dengan negeri FM ya. Bertamankan ayah nenek babo.

0: apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Orang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual sambil makan lah, batal ampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, pote-pote itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada pote kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekertas siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok, sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat. Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah pembelian hati memilih untuk terus bersatu.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia? Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603. Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah? Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603. Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, ingat sampai bila-bila. Selamat petang. Kembali bertemankan Ayon dan Tobabo. Terima kasih banyak-banyak pendengar semua. 92.6, 95.7, 107.7, itu tiga gelombang utama siaran Negeri FM. Maka tak pernah berubah. Takat ini syukur Alhamdulillah. Kalau kiranya siaran kami tak berapa jajak di kawasan anda, makanya maklumkanlah Doki Ayo sini ha. Entah kawasan konti tu yang dikompakan dek adik-adik tadi kan. Dah bagi nombor tu takkan dongah je. Jo praktik kan. Dah pun 5 boleh minit potang sedara. Sekarang ini ada ke yang dalam perjalanan nak ke Padang MBS. Nak turun satu kereta kabarnya tu ha, hari ni kan 5 boleh September, makanya nak sambung-sambung nak pergi ke Padang MBS Seremban tu untuk sambutan Ambang Hari Malaysia 2026. Ya ke, hati-hati tu, jangan laju-laju ya. Dan itulah kan, ayo nak kongsikan jugalah makanya bersempena dengan sambutan Ambang Hari Malaysia 2026. Jadi untuk semalam lagi kan, kiranya seharian ramai dah maklum dah kan, ada jalan yang tertentu ditutup. Makanya hari ni bermula pukul 8 malam pun jam 7 olah ya. Jadi hari ni pun ada jalan yang ditutup sementara. Pukul 8 malam mula hinggalah ke 10.30 minit malam. Maka kiranya dari mula sampai selesai lah ya. Dari pukul 8 tu sampai selesai. Antara jalannya Jalan Datuk Hamzah, Jalan Laluan Utama, Jalan Datuk Lee Fong Yi, Jalan Tunku Hassan, Jalan Dr. Krishnan, Jalan Yam Tuan dan Jalan Kuil. Itu antara ya. Makanya sempena dengan sambutan Ambang Hari Malaysia, beberapa jalan utama di sekitar Seremban akan ditutup sementara. Jadi tujuan untuk melancarkan urusan persiapan serta pelaksanaan program kan. Aku semalam seharian dekawai tak apa kan. Jadi orang ramai semua kiranya bolehlah. Maknanya diposanlah kan untuk merancang perjalanan lebih awal serta menggunakan laluan alternatif sepanjang tempoh penutupan ya. Jadi sama-sama kita beri kerjasamalah untuk melancarkan program kita malam ini. Ini program kita bersama ni. Kan bersama-sama kita menjayakannya dengan memahami apa sajalah kesulitan yang berlaku kan. Jangan marah-marah, jangan tension-tension. Anak Gori FM, moncak potang.

0: Rette les moyens.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih nak.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Ado sokmo.
8: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
9: Labuan Mat Dara sempena
10: Hari Malaysia.
11: Muncak putang, osah muncak eh.

Tiga hijau bumi Tuhan daripada ekspedisi. Sentiasalah kita menjaga kebersihan alam kita ni kan. Kebersihan kawasan kita. Kehijauan alam semula jadi. Maka dengan kerjasama yang diberikan, insyaAllah alam kita selamatlah kan. Maka tanggungjawab kita bersamalah, tak kira lah kecil besar ke tua muda kan, semua sama main peranan. Ha, kalau ada sikap tanggungjawab tu di dalam jiwa, makanya kan apa sajalah sabar-sabar kono. Baik, dah pun 5.29 minit potang. Ayo live juga di TikTok Negeri FM sekarang. Terima kasih yang baru follow ni ha. Selamat petang. Yang baru mendengar Negeri FM, salam kenalan daripada Ayo Nentebabu. Baik. Nak kongsi dengan pendengar ni, ini ayo kena sampaikanlah kepada semualah orang ramai. Makanya posan-posan dinasihatkan supaya tidaklah berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar MyCard ya kepada versi baharu apabila permohonan dibuka mula 7 September ni. Maka hari Khamis lah. Ini menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, penukaran MyCard baharu dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan akan dilaksanakan secara berfasa manakala MyCard sedia ada masih sah digunakan untuk urusan hariannya. Makanya jangan sebab kata wan ni usahlah kelang-kelibut bana. Tenang-tenang lah yo. Ni sekarang semua nak pergi tarikh yang sama tu kan berpusu-pusu, ada bersosak-sosak. Jadi dah kiranya takut nanti menyeksa diri pula kan. Makanya tenang-tenang saja. Maka MyCard lama tu boleh guna lagi. Tidaklah guna apa kiranya keluar aja yang baru yang lama dah tak boleh guna. Tidaklah macam itu kan. Hei moncak potang.

0: Manulah apa yang ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak akan cari dari Wan ni atau manulah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: yo,
0: kok? Yo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Apa khabar kamu di sana? Apa khabarmu di sana, sayang? Kalau nak mentah khabar, boleh hantarkan di WhatsApp Konti 012-603-0603. Ataupun beri khabarnya tarik dekat live TikTok Negeri FM Official tu. Ha. Dengar khabarnya kawan Nayo nak berpindah dah. Lain. Itulah tu dengar khabar. Jadi kita tanya tuan badan tu, yo kau tidak tu tu? Ha? Kalau yo lah, dah sampai masa ninggal na yo dek kan. Tapi nak macam mana? Kan kita ni manusia biasa makanya, dan juga merancang kita yang menentukan Allah jua lah kan. Centulah juga kawan-kawan kita yang lain, mana ada kawan-kawannya bertukar ke tompek lain kan. Jadi kita doakan semoga maju jaya lah. Jangan lupa kawan-kawan kek kerja apa, dekat tompek kerja lama tu. Baik, dah pun 5.40 minit potang sedara sekarang kan. Makanya untuk semua lah sentiasa kita ambil borek tentang kesihatan. Jerubu ni kiranya gejala kesihatan dan langkah berjaga-jaga harus kita panjang-panjangkan lah ya. Kosan-kosan yang akan dialami jika terdedah secara berterusan kepada jerubu, termasuklah ya, hidung berai, korak berasin, itu antara lah tu. Tiba-tiba rasa kata-kata di bahagian kerongkong, batuk-batuk je kan, tak puas batuk itu kan. Dia macam gata je, tokat dia pula ono itu. Tu dek, sebab dek jerubu lah tu. Tu lepas tu lain satu terasa macam susah nak bernapih. Susah napih tiba-tiba kan. Mata mula padih, lepas tu berair je pula. Kulit badan tu mulalah gata-gata. Lepas tu rasa sakit dada. Makanya ini antara gejala lah ya, disebabkan jerubu ni. Makanya orang ramai terutamanya golongan berisiko, sentiasalah kita pesan lah ya, guna pelitup muka yang sesuai, elak berada di luar bangunan, patuhi jadual pengambilan ubat. Ini untuk yang berisiko lah, yang berpenyakit lah kan. Tangguhkan aktiviti luar tu kalau boleh lah kan, antaranya aktiviti lasak lainlah pula. Dapatkan rawatan segera jika tidak sihat. Jangan dibiar-biar, jangan dilengah-lengah. Main GE-GE tu, GE tak ada apa-apa ni dah. Ni besok ni, jangan.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dongalah moncak potang.

Itu dia, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan sepanjang ayo menjalankan tugas. Mula pukul 2 petang tadi sehinggalah sekarang ini, makanya hampir selesai dah tugasan ayo yang diberi. Apapun esok, selamat bercutilah kepada semua yang cuti. Selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Alhamdulillah, Dina. Jangan lupa untuk sambutan Hari Malaysia 16 September. Makanya ini nak mengatakan, naknya mari tahulah kepada semua kan, sambutan Hari Malaysia ini sama-sama kita saksikan. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati pada Rabu hari inilah. Makanya boleh saksikan secara langsung untuk ini kan, maka yang dapat ayo kongsikanlah menerusi media sosial Kementerian Komunikasi lah kan. Semoga dipermudahkan untuk kita semua jugalah. Untuk warga Negeri Sembilan dan yang ada di Negeri Sembilan, malam ini jangan lupa jugalah. Ramai-ramai datang ke Padang MBS Seremban untuk bersama-sama meraikan dan juga turut serta memeriahkan sambutan Ambang Hari Malaysia 2026. Jadi di Padang MBS Seremban hari inilah berlangsungnya. Ajak keluarga, waris semua, jangan dong jangan dongar cerita orang je. Makanya datang terajah sendiri TKW. Asyik dongar cerita orang je kemeriahan di Padang MBS tu kan. Kali ni co turun sama-sama tengok sendiri, poi sendiri, rasa sendiri. Sebab apa kan, paling mahal sekali Seremban, kita countdown sama-sama. Ya, jadi pada semua panjang-panjangkan ya. Apapun, sampai di sini aja tugasan ayo. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa telah bicara, maafkan ayo ya. Almaklumlah, ayo ni insan biasa, buat yang terbaik, sentiasa mencuba. Buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja, maafkan ayo ya. InsyaAllah ada joki, panjang umur, sihat badan, dipermudah urusan, hari jemaat kita bersorok pada masa yang sama ya, waktu yang sama. InsyaAllah. Semoga diberkatilah rezeki kita hari ini dan selamat menyambut Hari Malaysia. Selamat bercuti esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila?
2: Moncah potang. Asah moncah.

Abang ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
0: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Ha, yang masih di tempat kerja, yang tengah on the way balik dan yang dah sampai rumah. Mana-mana anda berada, naikkan volume radio anda sekarang. Sebab segmen ekspresi baru saja bermula. Terima kasih diucapkan kepada DJ Nanta Babu yang dah temankan anda petang tadi dengan moncak petang. Dan daripada pukul 6 petang hingga 12.30 malam ni, Has akan bersama dengan anda. Hari ini kita ada pelbagai info menarik, cerita semasa, sembang santai dan lagu-lagu pilihan untuk temankan hari anda sehingga pukul 12.30 malam. Jadi jangan ke mana-mana. Kekal bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream kami di RTM Klik. Semuanya percuma dan di hujung jari. Baiklah, kita panaskan ekspresi dengan lagu seterusnya daripada Emma Suhaimi, Tersakiti. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar Negeri FM, siap sedia. Malam ni Seremban kita bakal bergegar. Bukan malam biasa. Ini malam kita raikan semangat Malaysia. 15 September, Padang MBS Seremban. Jom terojah Ni 9. Bermula 8.30 malam, kita ada Ni 9 Neon Walk. Persembahan menarik dan pelbagai aktiviti menanti anda. Dan bila jam menunjukkan 12.30 malam, boom, pertunjukan bunga api akan menerangi langit Seremban. Jadi jangan tengok dari jauh, jangan dengar cerita korang. Ajak family, ajak kawan turun padang dan raikan bersama. 15 September, Padang MBS Seremban. Jom terjah Ni 9. Ha, tu info berkenaan malam ni. Semua sempena Hari Malaysia. Apapun, kita layan dulu lagu daripada El Riz dan Ed Hazrin. Jangan curi adik saya. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: ke? Talent tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah lain kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat.

0: ni penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa Sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan Sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
11: Labun Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik pendengar semua, jom kita ambil tahu kualiti udara kita hari ini, Selasa 15 September 2026. Untuk seremban bacaan IPU terkini yang direkodkan daripada pagi tadi adalah 165, kategori tidak sihat. Manakala Port Dickson pada jam 11 pagi tadi, IPU direkodkan 153, juga tidak sihat. Jadi pendengar, jangan ambil mudah. Kalau nak keluar petang ni, nak berjoging, nak bersukan atau nak buat aktiviti luar, semak dahulu bacaan IPU terkini. Jaga diri, jaga keluarga, kurangkan aktiviti luar jika kualiti udara merosot. Dan yang paling penting, bacaan IPU boleh berubah dari semasa ke semasa. Jadi pantau IPU, jaga kesihatan dan jangan ambil risiko. Ha, saya temankan anda petang ni dengan lagu daripada Usop dengan Mungkir, dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu Fitrah, tendangan daripada Hijrah, membawa kita ke 6.50 minit petang. Buat anda yang masih di jalan raya atau bersama keluarga, semoga segala urusan anda dipermudahkan hendaknya. Untuk muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib dan maghrib untuk Seremban dan Port Dickson untuk hari ini pada pukul 7.13 minit malam. Makin awal solat maghrib. Jadi jangan lupa luangkan masa untuk solat dan rehatkan sekejap urusan dunia. Baiklah, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Rozita Roizat, Mengalah Bukan Kalah. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan.

0: masih tergantung dan terus berputaran sebelum tiba detik masa yang dijanjikan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Doa dijauhi azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim.

0: lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah

apakah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah? Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Absi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.

0: sisihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik.
2: Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Haz dalam segmen ekspresi Negeri FM. Alhamdulillah, selesai sudah solat maghrib. Apa khabar anda malam ni? Yang dah sampai rumah, yang tengah makan malam, yang tengah bersama keluarga atau yang masih dalam perjalanan pulang, saya Haz temankan anda di Negeri FM. Malam-malam macam ni, inilah waktu untuk kita rehatkan fikiran, tenangkan hati dan luangkan sedikit masa bersama orang yang kita sayang. Pendengar, jangan terlalu sibuk dengan urusan harian sampai terlupa nak bertanya khabar. Sekejap pun cukup. Berbual, senyum, bertanya khabar dan hargai saat bersama keluarga. Wanda yang masih di jalan raya, hati-hati, jaga kelajuan dan jangan terburu-buru. Biar lambat, asalkan selamat sampai ke destinasi. Baiklah, untuk santapan telinga kita malam ni, saya sajikan lagu daripada ST12, Puspa, dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.22 minit malam. Jadi, jangan lupa tunaikan solat. Yang masih di jalan raya, hati-hati dan utamakan keselamatan. Kita sambung berhibur dengan lagu daripada Iqman Noor, Aminkan Saja. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan.

khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Haz dalam segmen ekspresi Negeri FM. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami yang masih memandu bekerja, berehat maupun bersama keluarga di rumah. Terus bersama Negeri FM di tiga frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7. Sebentar lagi, bilik berita utama jam 9 malam akan membawakan perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Selepas berita, saya akan kembali menemankan anda dengan cerita, perkongsian dan lagu-lagu pilihan. Sebelum tu, kita layan dulu lagu daripada Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Manhattan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen ekspresi. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Kalau anda belum lagi mengikuti media sosial rasmi Negeri FM, bolehlah follow dan like sekarang. Banyak info terkini, aktiviti menarik dan macam-macam lagi yang saya nak kongsikan khas untuk anda. Dan seperti biasa, kalau ada lagu yang anda nak dengar, nak kirimkan ucapan ataupun salam maupun berkongsi cerita, terus saja WhatsApp saya di konti 012-603-0603. 012-603-0603. Teruskan bersama Negeri FM di 3 frekuensi kita tadi, 95.7, 92.6 dan 107.7. Apa pun, kita layan dulu lagu daripada PPR, Harum Subur di Hati. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri.

0: garansi veto utamanya supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
1: Negeri FM, ingat sampai di dunia.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Has dalam segmen ekspresi Negeri FM. Terima kasih kerana terus setia bersama saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Sementara lagi kita akan bersama bilik berita utama 11 malam dari Angkasa Puri, yang akan membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana. Selesai berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian yang menarik. Sebelum tu, kita layan dulu lagu daripada Kumpulan Layla dengan Baizura, dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM,

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar semua, harta dan faraid jangan tunggu sampai berlaku kematian baru nak fikir. Semasa hidup, kita boleh mula susun dan rekod harta yang ada. Rumah, tanah, simpanan, kenderaan dan sebagainya. Pastikan dokumen penting disimpan dengan baik dan waris tahu di mana ia berada. Bila berlaku kematian, kenal pasti waris yang layak dan uruskan pembahagian harta mengikut hukum faraid. Jangan buat andaian sendiri atau berebut harta. Dapatkan nasihat daripada pihak yang bertauliah supaya proses pengurusan harta lebih teratur dan tidak menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Ingat, harta boleh ditinggalkan tapi hubungan kekeluargaan jangan sampai terputus. Jadi pendengar, urus harta dengan bijak, fahami faraid dan rancang dari awal. Pun kita layan dulu lagu daripada Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja segmen ekspresi bersama dengan Has. Terima kasih kerana sudi menemani Has malam ni. Semoga segala perkongsian dan lagu-lagu yang disajikan menjadi teman buat anda walau di mana saja anda berada. Anda ada silap dan terlanjur kata sepanjang siaran, Has mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang kurang datang dari kelemahan diri sendiri. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Rosha featuring Pasha Ungu, Terlanjur Cinta. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Persembahan Aris Sariwatan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dengan segmen Nasional Game Buruhan tu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, Geng Buruh Hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana ada geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jitan One Official lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus, Aku Hanya Serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus sebenarnya dengan Hari Malaysia lah, hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah, tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng baru hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Dan juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Pemasyuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah. Dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu masa Hari Kebangsaan, hari itu tak dapat cuti, Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti, short vacation kata orang tu, nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemu dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada sebelah malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV 1 insyaAllah. Kami bawakan secara langsung, juga ucapannya kami bawakan di Nasional FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan. Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama insyaAllah. Geng-geng beruntung mana anda semua. LB Yana, Rosil Yana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Burger dari Kelab Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Adi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemoh Perak, Itacho dari Ipoh. Abang JJ Gemas. Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda ada dari MSC SM Session 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor. Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon. Syah Syaz Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazlizawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeluh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsal Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Princess Su, Bia Bia, Salung Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Imad. Dia kata marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir, Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nur Amri, Tia Datuk Arin, Asani Patola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga terus bersama-sama. Cik Zamani, Cik Awang, dia kata salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya di live TikTok? Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok kan, kita layan lagu-lagu terbaik. Dan terus beribur lagi ekspedisi dengan Sudah Sampai Sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali.

0: Tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM

Scorpion dengan Blackout. 1-2 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Jadi Sarawak, di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat, antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur, di Perak, Pulau Pinang juga, termasuklah di Terengganu dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa sedermata. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen, iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, pada saya semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air. Kalau kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan, itu lagi bahaya. Mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Soleh Hadin, Khadijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng burung hantu di live TikTok. Okay, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi, juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16 September.

sebuah lagu dalam filem Mujisi Dosti Karoge. Oh my darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Niga membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertembalikan nasun lagi baru waktu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara nak tunggu pukul 12. Rupa-rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Untuk kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya, mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia Nor Azdi Muhammad Nor Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Nolia, Faizal JB, Kak Yana melaporkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lembu Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Ini salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Aran Burger, Geni, Drive Penang, Nolia, Ramli, Mazih Hapian, Zenu, Mesarah, Kupu-Kupu Beracun, Zaini, Omar, Itachot, Rohayati, Nayan. Ada juga klasik tu, Green Tea, Pok Kerry, Zai, Mac Gun, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabeda Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Arifah Imani, Remy 78, Ida Khairi, Pasif Mas, Fisa Bilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak In Burger 7 Ibaling, Zamani Ismail, Dusafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Rizal juga, AG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Ani Sarbini, dia kata salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yuswa MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Pasti 1:30 minit pagi seperti biasa kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis ni bang, semalam dah menangis, hari ni nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi, petang, siang, malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda, tapi percayalah kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar.

lagu-lagu menangis tepi ujung katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan Ajay, lirik juga oleh Ajay, lontaran suara Ajay dan juga Nurul. Aku cinta, aku rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zon.

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Datar Dengan Sayangku. Mana geng-geng buruh hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1.56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik, Yan, Bendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu Selangor dan juga Gombak, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabung dan juga Pusah, Serike, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Lama 3, Gang Rimba, Junaidah Kamarin, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Nur Bineng, Snow Sebuti Salju. Kita ada Nela Iridina, Hang Setia, Aizah Sori Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hassan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid. Kita ada Lima Hamad, kita ada B Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Baham, Fitri, Mohd Fadli, Tanker Caltex, pon pon pon Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Fainizah, Yayang, Vizah dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concodik, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dan bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Wakna Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu, ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata. Dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit. Adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan lirik ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah. Di sudut kamar hatiku. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

komposernya adalah Wan Zul. X-ray dengan tiada lagi bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Dan tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerbu yang melanda di semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan keadaan indeks pencemaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai pemeriksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia. Keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boy Scout hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zalina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Comel. Kak Iyah pun hadir. MIDH, MITS 1981, Fiza Husna, Jaman 67, Nuras Azri Aziz, Masni Hassan Nawi, Mat Yusri dari Batu Pahat, Metal Sejati juga turut bersama-sama. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Jali Rockers. Mantap Jali Rockers. Dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, kalau lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim Shima, dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

jelas dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan sempena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehinggakan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sudah sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okay, geng-geng Borang Tu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Rus September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G Long, Rosli, Ismail, Ali, Alusta, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Ya, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap Bad SB. Noliana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau, Noliana, Mamix pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Hajimi juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cinta Loka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, katanya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah SWT, insyaAllah. Mudah-mudahan, amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup, kan? Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT. Geng-geng buruh hantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai, bang. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu, carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Ya, ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Ya, ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim, mengantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Lepas bangun, disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion, menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu, kan? Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Noli, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Hari ini nombor 7 juga turut hadir. Hazriza Bahar, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalijah, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, my brother, Rahimah dari KB, Murni Saan, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri, Pizza Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pak Su, Tanker Shell, Community hadir, Layan GB, Sabah Manis, Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam Nizir katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okay, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koleksi 80-an, saya hentikan dahulu. Menangis tepi bujuk katil boleh, ya? Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin.
Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan? Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah, kan? Mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi, kan, sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Ia sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Dan terus layan terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Afzal Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad, menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989, menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur. Ada yang katanya hari ni tak bekerja bang. Tak apa, kita layan GBH sampai pukul 6 pagi. Terima kasih je. Terima kasih banyak-banyak tau. Tanpa sokongan anda, siapalah Nasional FM. Sebab itu saya sentiasa menghargai pendengar-pendengar. Kami di sini akan menghargai pendengar-pendengar Nasional FM. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan segmen-segmen yang ada, akan terus menghargai pendengar-pendengarnya. Jadi terus kekal sihat semasa jerebu ni. Ada 7 saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ya. Jadi kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ataupun P100 jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Kita pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, kita gunakanlah pendingin hawa ataupun penapis udara ataupun aircon lah, senang cerita. Elakkanlah sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Perokok-perokok jangan bagi jerebu, bagi dekat luar. Jangan nak bagi jerebu dalam rumah pula. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan juga aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi kalau ada simptom-simptom yang tak sihat tu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tak sihat. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jerebu mata pun sakit tau, semput pun datang, apatah lagi mereka yang ada penyakit asma kan. Cepat-cepat memang sangat-sangat bahaya. Okey, geng-geng berhantu, Zulaika Azurin, terima kasih hadir melaporkan diri. Abang Zai ada ada asma, Nur Fatihah Mansur, Hafizuddin, Kiwani, Mama Mira Syah, Ejen White Gluta Hoss, Abang Long Awang dari Bintulu, Norina Ina, Nora Edi dari Besut, Farif Hakimi, Suhaila Nizam, Norwati Matahari, Emilia Kizeng, Joe, Cik Ia, Dina Adam, Lepat Pisang pun hadir. Sam DZ biasalah hadir eh? Hari ni dia hadir dengan bangunan tau. Lalu dia hadir dengan kereta apinya, tapi hari ini dia hadir dengan bangunan dia. Okey, waktu sekarang sehingga jam 5 pagi kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Ramai yang katanya tak sabar nak menangis lagi ni bang. Okey, tak apa, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi satu lagulah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika ya. Menerusi paduan suara Sadana Sargam dan juga Udin Narayan, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir Dewanoko Patehim. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lontaran suara Yan Zin bersama dengan kumpulan Mei. Tajuk lagu ini adalah Suci. 4.30 minit pagi waktu ini. Ramai geng-geng kita yang dah bangun dah tu. Terutamanya mereka yang berada di Kepulauan Borneo. Borneo ni mana? Sabah, Sarawak. Di sebelah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat kan? Kalimantan Timur juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga di Riau, Indonesia. Waktu subuh masuk awal di sana, jadi mereka telah pun bangun, siap-siap mandi. Ada yang dah mandi dah tu, dah wangi-wangi dah. Kita lagi nak pergi ke surau, ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh. Ada yang bertanya dengan saya, bang, jualan rahmah bila bang? Manalah saya tahu jualan rahmah tu bila. Tapi senang je, sekarang kan semuanya di hujung jari. Muat turun aplikasi jualan rahmah Madani. Senang kan, pergi dekat App Store tu, muat turun aplikasi itu, Jualan Rahmah Madani. Aplikasi di hujung jari anda. Jadi dia akan tunjukkan lokasi dan juga tarikh PGRM dalam radius 30 km berdekatan dengan kawasan anda. Boleh buat aduan, boleh buat cadangan. Macam-macam informasi ada. Jadi berbagai barangan keperluan asas seperti beras, ayam, segar, telur, lagi apa lagi? Minyak masak kan? Dan barangan dapur serta barangan keperluan dijual pada potongan harga sehingga 30% lebih rendah dari harga pasaran tempatan. Jadi muat turun je. Senang kan muat turun? Yang belum muat turun sekarang. Data internet tu masih ada lagi kan? Muat turun sekarang. Jualan Rahmah Madani. Senang je. Kalau tanya saya, manalah saya tahu tempat awak kan? Tempat anda semua. Kalau tempat saya tahulah. Okey, kita ada Wawa, kita ada Nur Aini dari Terengganu, Kamal juga hadir, Naim, Isamil, Bunga Larangan, Carol Azli, Nizam, Edrin Amin, Jun JR, Maktam Ani, Rinova, Syarul. Hang setia masih lagi kekal setia. Saya nampak dia dari tadi tepi-tepi like-nya. Memang setia betul lah. Nama pun Hang Setia. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. Okey, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu daripada ciptaan Maya Sari. Lirik juga Maya Sari. Lagu lama. Persembahan kumpulan Mercury dengan Kamus Asmara. Dan terus layan, terus dengarkan Semangat Buruhantu. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi lah. Luncur terus.

Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, You Kiss dengan Pahit Akan Manis Akhirnya. Okey, menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. 5:06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu. Semoga yang berlalu tak lagi mengganggu, ya. Yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu. Dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah selalu, insyaAllah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, kita dah memasuki jam yang terakhir. Kurang sejam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu, 16 September 2026, hari Malaysia tahu, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.01 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi. Kuala Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.52 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi. Bandaraya Melaka pula 5.55 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.56 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi. Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Johor Tan Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya hari ini sangat-sangat menarik, Mensyukuri Nikmat Harmoni. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti, raudah akan menyusul. Yang sedang buat kuih tu katanya dah siap. Alhamdulillah, nak jual awal pagi kan. Ada yang tengah bungkus nasi minyak, nasi lemak, macam-macam dibungkusnya. Jadi selamat berniaga lah. Ada yang tengah nak buka warung dah tu. Dah nak buka warung dah. Alhamdulillah. Ada juga yang baru bangun tidur. Bila bangun tu ucap syukur, ucap terima kasih. Syukur selalu kita diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, eh? Lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Mus bersama dengan kumpulan Wings dan juga Mael, Allahyarham Mael, dengan Nasib Kita. Nasib kita, kita yang tentukan, bukan orang lain tau. Jangan ikut perjalanan hidup orang lain. Perjalanan hidup kita tak sama. Meskipun tujuan kita sama, tapi perjalanan hidup itu tidak sama. Berbeza-beza. Kita ikut aturan jalur jalan kita sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob, dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut. Sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara, menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad mencintai negara kita ni. Tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita, ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Makkah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Makkah, dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, nescaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah, Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi SAW, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita sallallahu alaihi Muhammad melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita sallallahu alaihi Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita subhanallah duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam, kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecap dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang namanya nikmat keamanan disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan satu nikmat yang sangat istimewa yang namanya nikmat keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kenikmatan ini, nikmat yang namanya kemerdekaan ini tak dapat kita bandingkan dengan wang ringgit. Tak dapat kita bandingkan dengan harta benda dan apa saja bentuk Allah SWT, kekayaan sekali apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Allah sebut dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bayangkan, Masya Allah, tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dapat bangun tidur, dapat makan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada rumah, salli ala Sayyidina Muhammad. Ada pakaian, ada anak isteri, ada kenderaan, ada pekerjaan. Kalau kita nak nilai satu demi satu, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu, ni tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat salli ala Sayyidina Muhammad kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dia satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita peroleh ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukuri dia. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salli ala sayyidina Muhammad nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat, maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia perolehi itu, sallallahu alaihi wasallam, disebabkan salah guna dia. Maka tuan-tuan, kalaulah kita tersalah melakukannya, dengan nikmat yang kita dapat, kita buat maksiat dengan nikmat yang kita dapat, kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak terlambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salam ala Syamad. Perbanyakkan bertaubat. Mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni, bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara, tapi sebaliknya, perkataan hamba dan nilaian hamba kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat, selagi mana dia duduk dalam lingkungan batasan agama dan syariat Islam. Sebagai hamba yang merdeka ini, pilihan terbaik yang kita ada di tangan kita ialah untuk kita melakukan sama ada ketaatan atau kita memilih untuk melakukan kemaksiatan. Sebab tu Allah sebut, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang berlaku sallallahu alaihi wasallam adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita buat amal-amal soleh, maka subhanallah, itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sahabat melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli ala sahabat segala perintah-perintah Allah dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Ha, salli ala sahabat, kita takut bila kita buat, bila kita melakukan perkara tersebut, kemurkaan Allah ni, Allah mencabut balik nikmat tersebut. Salli ala sahabat Muhammad, Allah angkat balik nikmat yang nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takutkan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa? Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, dalam surah Ibrahim ayat ketujuh, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan untuk dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, subhanallah, nikmat keimanan, nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ini merupakan satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Dan cara untuk kita mensyukuri nikmat ini ialah paksa diri kita dan pastikan diri kita untuk kita menjadi orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ambil satu nikmat Allah bagi, gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan kesyukuran. Dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita melakukan kemaksiatan. Takut-takut kita jadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita dapat nikmat, kita guna untuk maksiat, kita takut pula Allah akan mencabut dan mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit kesyukuran yang kita zahirkan itu, Allah akan mengurniakan kepada kita dan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita berkat daripada kemerdekaan yang telah Allah kurniakan kepada negara kita yang kita cintai ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: pah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Naden, lirik oleh Jui. Kumpulan Warisan bersama dengan lagunya Sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang kepada diri anda, ya. Nah, kalau tak sabar, boleh terkejut parit tau. Jadi kena sabar selalu. Semoga Allah SWT akan membimbing langkah kita, ya. Menolong segala usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita, juga melindungi diri kita. 5.40 minit pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Diana Wai yang akan terbang secara solo hari ini. Hari ini tak ada tiga suara, ya. Sebab hari ini hari Malaysia, Diana Wai akan terbang secara solo selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan Nasional FM, juga dengan rakan-rakan ATM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak bila nak bersuara ni, bila nak bersuara sabar. Macam lagu tadi, lagu Warisan Sabar, buat rakan-rakan saya. Pukul 6 pagi ambillah kembali siaran anda, kerana perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini.

kasih banyak-banyak. Terima kasih yang melaburkan diri bersama dengan saya di Facebook, Instagram. Ramai hari ini yang melaburkan diri, termasuklah di live TikTok pada ketika ini. Yang paling penting, anda jaga makan, jaga kesihatan baik-baik. Baik, maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.57 minit pagi nanti. Ada juga yang nak ke tempat kerja tau, walaupun hari ini ramai yang cuti, ramai yang dapat public holiday, hari kelepasan am, tapi hari ini ramai juga yang bercuti, yang bekerja. Ah, betul, polis, kakak polis kerja. Tu yang kerja dekat hospital kerja. Yang jadi penyampai radio kerja. Ramai yang bekerja. Jadi selamat bekerja kepada yang bekerja, yang bercuti selamat bercuti. Di kala jerbu ni, kurangkan aktiviti luar rumah. Jadi rehat-rehat, tenang-tenang. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kibarkan jalur gemilang, kita semarakkan Hari Malaysia kita. Bagi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa ya, semarakkan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik adalah orang yang memberi kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Dan ianya bermula dengan apa? Bermula dengan memperbaiki dirinya sendiri dengan sikap bersangka baik pada orang sekelilingnya. DJ AA di Langkawi juga telah pun bersaksi di sana. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, selamat pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila bersama Saifana Asri hari ini kan. Hari ini pan terbang seorang ke udara seperti biasa, seperti semalam. Ompek jam pan bersama anda semua sehingga pukul 10 pagi nanti. Baiklah, alhamdulillah, edisi hari ini, hari ini hari Rabu 16 September 2026, bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah kan, hari ini public holiday TKW. Cuti apa? Cuti Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada semua sekali, okey. Jadi malam tadi pan tengok meriahnya di Town Seremban, ada program kan. Jadi kepada anda semua, hari ini mana yang bercuti hari ini, nak jalan-jalan, hati-hati memandu, okey. Semoga selamat sampai ke destinasi, okey. Selamat bercuti, selamat beristirahat kepada semua sekali. Mana yang bekerja, selamat bekerja, jangan stres-stres, ciri-ciri selalu, okey. Jangan lupa breakfast dulu baru kita mulakan hari kita, okay? Okay, yang paling penting, mulakan hari dengan senyuman dan teruskan layan pa'an sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: yayınabilen Azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM, ingat.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Great FM yang sampai bila-bila Baila apa nak kongsikan info cuaca menerusi Malaysia kan. Jadi untuk hari ini kan di Negeri Sembilan diramalkan pagi jerebu, petang diikuti jerebu dan malam diikuti jerebu juga. Jadi keseluruhannya jerebu lah kita hari ini kan. Sebab semalam pun kita tengok intan cuaca sangat teruk jerebunya kan. Jadi untuk hari ini kita harap-harap lah kan jerebunya berkurangan. Jadi apa? Kalau di tempat anda tu jerebu agak teruk tebal kan, saya pasti dan saya tahu, pendengar semua tahu nak buat apa. Pastikan pakai pelitup muka, kurangkan kita dengan aktiviti luar kan. Minum ais cukupnya. Kalau ada simptom-simptom seperti sesak nafas, pening kepala, batuk-batuk, selesema kan, cepat-cepat pergi jumpa doktor untuk ambil khidmat nasihat. Dan juga untuk mungkin ada ubat-ubat yang boleh kita cegah dulu kan. Ingat tu, mencegah lebih elok daripada merawat. Yang paling penting sekali, saya doakan agar pendengar semua dipermudahkan urusan sihat-sihat saja. Okey, untuk bila kita jerebu ni, kita kurang-kurangkan aktiviti luar, kita boleh elak-elakkan sedikit kan. Mana yang perlu saja kita keluar. Kalau tak perlu tu rasa macam sesaja je nak keluar, tak payahlah. Duduk dan diam, duduk ontok-ontok. Okey, teruskan lain tempatan sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Tau. Teruskan dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Bandar pengarang semua, sebentar lagi pukul 7 pagi seperti biasa kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, Kota Media Angkasa Puri untuk kita layan dulu utama 7 pagi. Ha, yang paling penting pagi ini kita dengar berita, tengok apa berita kita hari ini kan. Berita yang sahih hanya di RTM. Okey, selepas habis berita tu boleh sambung balik bersama Saifan Asri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Okey, teruskan layan Pak An dalam negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dan dia negara maritim dan dia agak sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keperkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

selamat pagi. Bersama dengan saya Fahana Ansri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Terima kasih pendengar semua kan, mana yang baru tune Negeri FM, kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah, jam-jam segini ada yang baru nak keluar rumah, nak pergi kerja. Ada yang nak keluar rumah untuk cari breakfast kan. Ada yang cuti hari ni, hari Malaysia, cuti beristirahat di rumah, nak balik kampung kan. Tak kisah mana tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi, okay? Selamat beristirahat, selamat bekerja kepada yang bekerja kan. Mana nak keluar rumah cari breakfast, cari makanan tu, cubalah kongsikan macam mana cuaca di tempat anda kan. Sebab hari ni di map Malaysia diramalkan jerebu daripada pagi sampai ke malam. Allahuakbar kan. Semalam pun kita tengok boleh tahan agak tebal jerebu kan, di sekitar Negeri Sembilan di Seremban kan. Semalam bila Pak Nen keluar habis kerja, tengok, ya Allah, memang tebal jerebu. Macam mana pun nak nasihatkan kepada semua sekali, termasuk diri saya juga, untuk menjaga kesihatan kan. Pakai pelitup muka, minum air dengan banyak, kurangkan dedah aktiviti luar macam tu kan. Sebab ialah bila jerebu ni, kita tahulah macam-macam ragam dia. Ada yang sensitif dengan batuk, sensitif dengan selesema, sesak nafas, macam-macam lah, kabur penglihatan. Itu semua lah sintom-sintom utama di mana jangkitan melalui jerebu ni kan, bahaya. Apapun, saya doakan agar pendengar semua dipermudahkan urusan, okay? Mana yang pergi kerja tu, jangan stres-stres. Kita minum dulu, makan pagi dulu, ambil ke breakfast. Saya ada cerita semalam kan, breakfast penting untuk kita mengawal berat badan. Mana yang nak diet tu, cakap kat diri sendiri kan. Tak nak makan pagi lah, nak diet, sebenarnya salah. Sebenarnya kalau kita ambil breakfast, dapat mengawal berat badan. Sebab apa? Sebab bila kita makan pagi, tengah hari tu kita kurang lapar. Jadi kita boleh mengawal, orang kata tu, mengawal pemakanan kita. Okay, macam mana pun saya doakan semua agar dipermudahkan urusan, sentiasa orang kata tu lancar-lancar saja apa yang diusahakan. Okay, kalau ada info cuaca, info trafik ataupun ucapan nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 0126030603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gawi FM yo. Ingat sampai bila

Negeri FM yang sampai bila-bila. Ya, hari ni kan kita cuti sempena. Orang kata tu meraihkan Hari Malaysia kan. Ada yang tanya, ada yang bagi info juga kan, perbezaan utama antara 31 Ogos dan 16 September ni apa. Ha, okey. Macam kita tahu kan, 31 Ogos ni meraihkan Hari Kebangsaan kan, Merdeka 31 Ogos kan. Tapi manakala untuk 16 September adalah meraihkan Hari Malaysia. Okey, jadi macam ni. 31 Ogos adalah Hari Kebangsaan, Hari Merdeka, di mana kan peristiwa memperingati tarikh Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan daripada penjajahan British pada tahun 1957 kan. Okey, jadi fokus dia adalah simbol kebebasan, kedaulatan dan tarikh asal lahirnya sebuah negara merdeka di semenanjung Tanah Melayu. Itulah untuk 31 Ogos. Manakala untuk 16 September kan kawan-kawan, iaitu Hari Malaysia, di mana peristiwa dia memperingati tarikh penubuhan Persekutuan Malaysia yang melibatkan gabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada ketika itulah kan, pada tahun 1963. Jadi fokus dia adalah menekankan semangat perpaduan, integrasi nasional serta penyertaan rasmi rakan sekutu di Borneo. Ha, itulah perbezaan antara 31 Ogos dan 16 September. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua sekali kan. Mana yang bercuti, mana yang bekerja, semuanya sama je. Tak apa kalau kena kerja pun hari ni kan. Jangan stres-stres, senyum-senyum sentiasa. Semoga hari anda baik-baik aja, saya doakan insyaAllah. Baiklah, teruskan layan Pak An. Jom kita layan dengan lagu daripada Pretty Ugly dengan Dari Seorang Lelaki. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM, ingat sampai...

Baiklah pendengar semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, Pak nak ajak semua sekali, jangan lupa untuk follow Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Ha, dah follow jangan lupa share, okay? Kalau anda follow nanti kan, tim media sosial kami akan menyediakan konten-konten yang menarik, info-info yang best dan yang paling penting, berita-berita yang sahih hanya di RTM. Kan, mana tahu di kesempatan pendengar-pendengar semua follow media sosial Negeri FM Official dapat tahulah kan di mana Negeri FM akan ada program selepas ini. Dapatlah warga kerja Negeri FM berjumpa dengan pendengar-pendengar setia Negeri FM. Itu yang kita nak kan. Itulah peluang yang baik sebab kita pendengar semua kena tahu juga di mana Negeri FM kalau ada program pasti akan menyediakan hadiah yang menarik untuk pendengar-pendengar semua. Bila datang je di reruai Negeri FM, itu yang paling penting. Itu yang seronok sekali kan, kita dapat merapat, kita dapat berjumpa dengan pendengar-pendengar setia Negeri FM, okay? Dan jangan lupa juga untuk download RTM Click di telefon pintar anda. Sebab betul-betul percuma kan, tak kisah boleh dengar di Indonesia ke, di Singapura ke, di Brunei ke, lagi senang RTM Click tu dekat sana. Ada 34 stesen yang bersiaran secara serentak dan juga boleh tengok drama, boleh layan berita, boleh tengok bola, macam-macam lah di RTM Click tu. Yang paling penting ada internet aja. Yang lain semua lulus. Okey, teruskan layan hingga pukul 10 pagi nanti dalam Rada Pagi tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah batang pi atu. Kalau nak berbura, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.